0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

52 masih bareng sama Dila di pada pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan as we know, kemarin hari Kamis ya 14 Mei 2026 ini umat Kristiani memperingati hari kenaikan Yesus Kristus atau kenaikan Isa Almasih gitu ya. Dan hari ini juga di tanggal 15 masih cuti bersama juga teman Pro 2, dan merupakan momen yang tepat gitu ya bagi umat Kristiani nih untuk beribadah, berdoa, hingga melakukan ziarah liturgi bersama keluarga. Nah, di Malang Raya ini ada sejumlah destinasi wisata religi ya teman Pro 2, yang gak hanya cocok untuk berdoa dan refleksi, tapi ini juga bisa menawarkan suasana tenang, ada nilai sejarahnya juga, sama ada panorama alam yang sangat menyejukkan nih teman Pro 2. Destinasi pertama ini ada di Desa Wisata Peniwen, teman Pro 2, di Kecamatan Kromengan ya. Dikenal sebagai salah satu kawasan religi Kristiani yang cukup populer juga nih di Kabupaten Malang. Dimana desanya juga dijuluki sebagai Desa Nasrani gitu ya, karena emang mayoritas penduduknya ini beragama Kristen. Dan sejak tahun 1880, wilayah tersebut juga jadi pusat kegiatan GKJW, teman Pro 2. Di kawasan ini terdapat dua gereja, termasuk gereja peninggalan kolonial Belanda yang masih berdiri kokoh ya hingga sekarang. Dan suasana desa yang tenang dan asri ini membuat tempat ini cocok banget buat ziarah maupun untuk refleksi spiritual. Selain wisata religi, Desa Peniwen ini juga memiliki nilai sejarah ya, melalui Monumen Peniwen Affair yang mengenang peristiwa tragis di 19 Februari 1949. Tempat yang kedua ini ada Taman Rosario Montfort. Bagi umat Kristiani nih yang ingin menikmati suasana doa yang lebih hening gitu ya. Nah, di Taman Rosario Montfort ini bisa menjadi pilihan teman Pro 2. Di taman doa ini berada di kawasan Seminari Montfort Pondok Kebijaksanaan, Jalan Joyo Agung nomor 100, Merjosari, Kecamatan Lawak Waru, Kota Malang. Dan keunikan tempat ini tuh ada di desain tamannya ya, yang berbentuk Rosario menyerupai hati, di mana area hijau dipenuhi pepohonan. Ini membuat suasana terasa sejuk dan juga damai teman Pro 2. Dan emang gak sedikit pengunjung yang datang untuk berdoa Rosario, untuk meditasi, hingga sekedar mencari ketenangan teman Pro 2. Masih ada dua rekomendasi tempat wisata lainnya ya teman Pro 2, yang bakal dihadirkan ke kamu. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,92 dari Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Ritme berdua masih bareng sama Dila di Sepada pagi hari ini ya. Dan aku juga masih ngebahas tempat wisata religi untuk umat Kristiani gitu ya, yang cocok banget dikunjungi saat momen libur panjang long weekend kayak gini teman berdua. Di main yang ketiga ini ada Columbarium dan Taman Doa Karmel Parantijati gitu ya. Ini juga di salah satu tempat ziarah yang cukup dikenal nih di Malang Raya. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Raya Pandan Landung nomor 48A, Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Di tempat ini berada di dekat rumah Abu Para Biarawan Karmel ya, dan umat beriman. Meskipun identik dengan area ziarah, tapi Taman Doa ini tuh memiliki banyak banget patung religius dengan desain yang artistik dan penuh makna teman pro dua. Dengan suasana yang syahdu ini membuat pengunjung nyaman untuk berdoa, untuk devosi, maupun sekedar menikmati ketenangan alam sekitar. Kemudian yang terakhir ini ada Gereja Katedral Malang teman pro 2 di Gereja Katedral Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, atau yang lebih kenal dengan Gereja Ijen. Ini juga jadi salah satu ikon wisata religi gitu ya di Kota Malang. Untuk lokasinya sendiri ada Jalan Buring nomor 60 Ororodowo Kecamatan Klojen, yang selesai dibangun di tahun 1936 dengan gaya arsitektur neogotik yang sangat khas nih teman pro 2. Bangunan megah dengan kaca patri artistik dengan interior klasik ya, ini membuat gereja ini gak cuma jadi tempat ibadah aja teman pro 2, tapi juga jadi destinasi wisata sejarah dan juga religi gitu ya. Dan di saat hari kenaikan Yesus Kristus seperti kemarin, ini gereja biasanya dipadati dengan umat yang mengikuti misa dan juga doa bersama teman pro 2. Ya itu dia, ada beberapa rekomendasi tempat wisata religi ya yang untuk bisa kamu kunjungi teman berdua di saat momen libur long weekend gini. Jadi cocok banget buat umat Kristiani untuk beribadah, berdoa, hingga melakukan ziarah religi bersama dengan keluarga. Oke ya teman berdua, jangan kemana-mana, Dila masih bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti ya. Jadi pas ini aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

Ini Teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya di Spada edisi hari ini Teman Pro 2. Dan ternyata selain di tanggal kemarin ya 14 dan 15 hari ini yang merupakan long weekend Teman Pro 2, ternyata di akhir bulan ini juga masih akan ada long weekend Teman Pro 2, yaitu di tanggal 27, 28, 29, 30, 31 gitu ya. Tapi 29 nya ini enggak sih, cuma kayak hari kecepit gitu loh Teman Pro 2 ya. Di mana tanggal 31 nanti ini akan memperingati hari Waisak Teman Pro 2, dan puluhan ribu umat Buddha dari berbagai daerah ini diperkirakan akan memadati kawasan Candi Borobudur ya, untuk merayakan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era 2026 di akhir Mei mendatang. Di mana tingginya antusiasme peserta ini membuat perayaan tahun ini diprediksi jadi salah satu yang terbesar Teman Pro 2 dalam beberapa tahun terakhir. Dari Ketua DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia Jawa Tengah ya, Tanto Sugito Harsono ini bilang, di hingga pertengahan Mei 2026 ini jumlah peserta yang udah terdaftar ya ini mencapai sekitar 23.000 orang dari berbagai wilayah di Indonesia, di mana para peserta ini datang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, Jakarta, Banten, dan paling banyak ini emang berasal dari Jawa Tengah Teman Pro 2. Dan jumlah tersebut ini masih diperkirakan akan terus bertambah gitu ya, terutama menjelang malam pelepasan lampion yang jadi salah satu agenda yang paling dinantikan nih dalam rangkaian hari Waisak Teman Pro 2. Di mana lonjakan pengunjung ini biasanya mulai terasa ya di Hunian Hotel, homestay hingga penginapan milik warga dilaporkan hampir penuh sejak jauh hari Teman Pro 2. Jadi momentum lebur panjang ini ya di akhir Mei nanti juga disebut jadi faktor yang mendorong tingginya jumlah kunjungan di tahun ini dibandingkan di perayaan di tahun sebelumnya gitu ya Teman Pro 2. Di mana salah satu sorotan dalam Waisak 2026 ini adalah perjalanan para biksu Tudong yang menempuh perjalanan kaki dari Bali menuju Borobudur sejauh sekitar 660 km Teman Pro 2. Dari Wakil Ketua Panitia Waisak Nasional 2026, Karuna Murdaya ini bilang kalau sebanyak 60 biksu akan mengikuti perjalanan spiritual tersebut, terdiri dari 50 biksu asing dan 10 biksu lokal Teman Pro 2. Dan puncak perayaannya ini akan berlangsung di tanggal 31 Mei ya. Dan tahun ini detik-detik Waisak jatuh di sore hari, tepatnya pukul 15.44 waktu Indonesia Barat, sehingga susunan acara ini mengalami penyesuaian dibanding di tahun-tahun sebelumnya Teman Pro 2. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya, ini juga mendukung seluruh rangkaian kegiatan mulai dari bakti sosial kesehatan, ritual spiritual, hingga prosesi puncak Waisak yang akan diselenggarakan di Borobudur Teman Pro 2. Dimana ia juga memastikan ya dirinya akan hadir dalam rangka perayaan Waisak di Borobudur nanti. Oke deh Teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti di jam 8 dia bakal berbincang gitu ya bersama dengan forecaster BMKG untuk perakiran cuaca di Malaya hari ini akan seperti apa. Apakah hujan atau panas-panas aja? Nanti kita bakal tanya-tanya langsung ke teman-teman dari BMKG Teman Pro 2. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia di tahun 2017, Sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya teman berdua, masih bareng sama Dila ya di pada edisi hari ini ya teman berdua, hari Jumat 15 Mei 2026 nih teman berdua. Dan seperti yang udah aku bilang tadi ya, aku mau ngobrol bareng nih sama teman dari forecaster BMKG teman berdua mengenai perkiraan cuaca untuk Malang Raya di pagi hari ini gitu ya. Langsung aja sudah terhubung di by phone ya. Sekarang ada Kak Ais dari BMKG. Halo, selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi dengan Kak Indah.
0: Kak Dila ya.
1: Dengan Kak Dila, sorry ya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Gimana kabarnya Kak Iis di hari ini? Lagi libur ya, Kak?
1: Iya nih, lagi liburan nih. Semua banget. Lagi pada libur ya, kecuali yang Kak Dila nih.
0: Bener.
1: Lagi tetap on.
0: Kita masih tetap menemani teman Pro 2 gitu ya. Untuk iya. Cuaca di pagi hari ini Kak Iis, bagaimanakah di Malang Raya, untuk Malang Raya dan sekitarnya ya?
1: Oke. Halo, selamat pagi sahabat Pro 2. Saya sapa dulu ya. Mm-hmm. Pasti ini lagi pada weekend semua ya. Semoga mm-hmm. liburannya aman-aman. Amin. Jadi sebelum terganggu liburannya, yuk kita kepoin dulu gimana info cuaca untuk hari ini. Mm-hmm. Jadi untuk cuaca hari ini itu diprediksi pada umumnya cerah berawan di pagi hingga sore siang hari. Jadi mm-hmm. sobat Pro 2 yang mau beraktivitas di pagi hingga siang hari masih oke, yang mau jalan, mau running juga oke, tapi tetap perlu diwaspadai siang hingga sore hari ada potensi hujan mm-hmm. ringan hingga sedang di beberapa wilayah, terutama yang lebih tinggi kayak di Kasembon, Pujon, Ngantang, Poncokusumo sama Tumpang. Kalau untuk daerah yang bagian selatan kayak Kepanjen, Gondanglegi, Bantur masih aman, cerah berawan seperti
0: okay.
1: itu.
0: Oke. Okay. Kalau untuk malam hari bagaimana Kak Iis perkiraan cuaca di Malang Raya?
1: Sama, untuk malam hari untuk di beberapa daerah yang kayak selatan sama di kota, di waktu itu masih berawan.
0: Oke, jadi untuk amat. Hujannya ada di siang sampai sore aja ya Kak Iis?
1: Iya.
0: Oke, kalau untuk peringatan dini nih kayak adanya angin kencang gitu, apakah ada di Malang Raya untuk hari ini Kak?
1: Kalau dari prediksinya Stame Juanda, untuk hari ini tuh angin diprediksinya dari arah timur mm-hmm. kecepatannya hingga mencapai 20 km/jam. Jadi teman-teman yang beraktivitas harus masih tetap waspada, apalagi yang mungkin beraktivitas di daerah yang banyak pohon ataupun dekat-dekat baliho mm-hmm. harus tetap selalu waspada dan berhati-hati.
0: Oke, kalau untuk teman Pro 2 yang hari ini mungkin lagi liburan gitu ya Kak Iis di pantai, itu gimana nih mm-hmm. kondisi gelombang airnya?
1: Untuk teman-teman sobat Pro 2 yang mm-hmm. saat ini mungkin berencana atau sudah main di pantai, terutama di Malang Selatan, tetap berhati-hati ya dan selalu waspada, karena untuk hari ini tuh gelombang diprediksi mencapai 2,5 meter atau masuk kategori sedang, jadi harus tetap safe. Apalagi yang bawa anak-anak ya harus tetap di bawah pantauan, jangan sampai meleng seperti itu.
0: Oke, jadi harus tetap waspada gitu ya Kak Iis ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: iya,
0: terakhir mungkin betul. Kak, ada nggak sih imbauan dari BMKG nih kepada teman Pro 2 khususnya yang mungkin lagi beraktivitas di luar hari ini, lagi mau nikmati momen long weekend gitu Kak?
1: Untuk teman-teman Pro 2 karena hari ini perkiraan suhunya juga masih mencapai 30 derajat Celcius ya, mm-hmm. mungkin dirasa juga masih panas, kelembapannya juga cukup lembab, jadi teman-teman jangan lupa saat beraktivitas di luar ruangan memakai pakaian yang lebih nyaman, yang lebih comfort. Terus jangan lupa juga pakai pelindungan kayak topi, pakai tabir surya ataupun sunscreen. Dan yang paling utama saat berlibur biasanya suka lupa minum ya, yeah. jangan lupa asupan air putihnya supaya tetap terjaga hidrasinya gitu.
0: Oke, siap, terima kasih Kak Iis ya untuk perkiraan cuaca hari ini sama himbauannya nih buat teman Pro 2 yang lagi long weekend. Selamat melanjutkan liburannya kembali Kak Iis. Terima kasih untuk hari ini. Siap.
1: Sama-sama.
0: Oke. Oke, teman Pro 2, tadi ada perkiraan cuaca ya dari Kak Iis untuk hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin ada kegiatan di luar ruangan gitu ya untuk mau liburan, selalu pakai pakaian yang nyaman, pakai sunscreen juga, sama jangan lupa minum teman Pro 2.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Pemimpin Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa

Kita mau berdua masih bareng sama Dila ya. Di pada pagi hari ini teman pro 2. Dan mumpung lagi long weekend nih, biasanya kalau misalkan lagi gak ada agenda mau pergi keluar kemana, biasanya hal yang paling sering dilakukan adalah dengan menonton film gitu ya teman pro 2. Dimana film yang masih populer ya, yaitu K-pop Demon Hunters ini udah gak dilakukan lagi teman pro 2. Dan masih jadi fenomena nih sampai di tahun ini gitu ya. Meskipun emang udah sangat sequelnya ya, ini udah dinantikan sejak bertahun-tahun lagi, tapi film ini juga masih jadi sorotan lagi teman pro 2. Dan saat ini kisah Mira, Zui, dan juga Rumi ini udah jadi film yang paling banyak ditonton ya di Netflix. Tapi untuk sekarang teman pro 2 ada film baru gitu ya, yang mengejutkan dunia perfilman animasi gitu ya. Ini ada di layanan streaming Netflix dan berhasil melakukan hal yang dianggap mustahil, yaitu berhasil mengalahkan film K-pop Demon Hunters teman pro 2. Walaupun masih belum jadi film animasi terbesar di Netflix ya, tapi ini ada kemungkinan teman pro 2 kalau film Swipe ini bakal jadi menggantikan ketenaran K-pop Demon Hunter gitu ya. Ini kita lagi ngomongin tentang animasi Swipe teman pro 2 yang merupakan karya dari terbaru ya dari Netflix, yang dibintangi oleh Michael B. Jordan dan juga Juno Temple, yang karakternya ini emang bertukar tubuh dalam petualangan liar. Dikutip dari comicbook.com, sejak tanggal 4 sampai dengan 10 Mei kemarin, film itu baru aja meraih 38,7 juta penayangan dalam satu pekan, dan tentunya ini merupakan sebuah jumlah penayangan terbanyak dalam seminggu untuk film di Netflix manapun gitu ya teman pro 2. Yang bikin mengejutkan lagi adalah film Swipe ini bahkan melampaui K-pop Demon Hunters dalam hal ini, karena emang walaupun film Sony Animation ini paling banyak ditonton dalam sejarah platform ya, tapi ini tidak mencapai jumlah penayangan mingguan yang lebih tinggi dari film Swipe teman pro 2, dimana film K-pop Demon Hunter ini di seminggu awalnya ya, ini ada di 30 juta penayangan, yang berarti sangat mungkin banget film Swipe ini bisa melampaui penayangan di film Huntrix teman pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin belum nonton Swipe, mungkin bisa jadi sebuah rekomendasi tontonan untuk pengisi long weekend kamu kali ini teman pro 2. Aku juga belum nonton sih, kayaknya aku habis ini aku mau nonton juga karena penasaran seperti apa sih film Swipe gitu ya teman pro 2. Oke deh teman pro 2, jangan kemana-mana, Lila juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti jam 10. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,92 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjem kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Ah, semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Ih, udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes.
3: Ari, keluar kamu. Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya.
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?
5: Pada.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Ya teman Pro 2 masih barengan sama Dila ya di Spada kali ini teman Pro 2. Dan selain film Swap yang tadi aku ceritain gitu ya teman Pro 2, ini ada film lain yang udah tayang ya dari tanggal 13 Mei kemarin, yaitu film Keluarga, judulnya adalah Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Ini resmi tayang ya di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 13 Mei kemarin teman Pro 2, dimana film ini tuh mengangkat tentang isu Alzheimer melalui kisah hubungan seorang ibu ya dan juga anak yang dihadapkan pada kenyataan tentang memori kehilangan dan pentingnya hadir untuk keluarga di tengah kesibukan hidup nih. Nah, sebelum penayangan regulernya ya, film produksi Rapi Films bersama dengan Screenplay Films dan Fortera Studio ini udah menggelar special screening di 40 kota dan mendapatkan respon yang positif ya dari penonton. Dan film ini juga disutradarai sama Kunz Agus dan dibintangi oleh Lulu Tobing, Yasmin Neper, Ibnu Jamil, Sofia Siren, dan juga Jordan Omar, teman Pro 2. Untuk ceritanya sendiri, ini film ini turut mengajak ya masyarakat untuk lebih memahami tentang Alzheimer sekaligus bisa merefleksikan pentingnya waktu bersama dengan keluarga. Nah, mumpung lagi long weekend juga nih teman Pro 2, kamu bisa deh nonton film ini ya, Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan, yang udah tayang di bioskop dari tanggal 13 Mei 2026 kemarin. Jadi kamu boleh tuh ajak keluarga kamu mungkin ya buat nonton bareng biar ada quality time bersama gitu ya teman Pro 2, mumpung lagi long weekend juga. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti jam 9 Dila bakal ngobrol-ngobrol ya sama seorang penggiat lingkungan hidup teman Pro 2 yang akan membahas tentang solusi cerdas mengatasi limbah popok. Jadi buat kamu yang penasaran gimana nanti keseruan dialognya, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Dila ya di Spada edisi hari ini, hari Jumat teman Pro 2. Dan spesial banget nih di hari ini kita ada talk show gitu ya seputar lingkungan, dan kita juga akan membahas tentang topiknya adalah kurangi pilah kelola, solusi cerdas untuk bisa mengatasi limbah popok teman Pro 2. Karena seperti yang kita tahu ya, limbah popok ini emang sangat membantu para mami-mami nih di luar sana, karena emang praktis banget gitu ya, mudah digunakan juga, dan emang jadi kebutuhan pokok sehari-hari gitu ya. Tapi dibalik itu semua teman Pro 2, ternyata ada persoalan yang cukup besar yang emang sering luput gitu ya diperhatikan, yaitu adanya limbah popok yang semakin menumpuk teman Pro 2. Dan sekarang sudah hadir bersama kita ya di studio Pro 2 ada Ibu Olivia Iswandi. Ini beliau merupakan penerima pelestarian fungsi lingkungan hidup kategori pembina Provinsi Jawa Timur 2024, dan juga penerima penghargaan pegiat lingkungan dari Wali Kota Malang tahun 2026. Langsung aja kita sapa, selamat pagi Bu.
5: Pagi.
2: Alhamdulillah, sehat ya Bu di hari ini?
5: Alhamdulillah, semangat dan terus sehat.
2: Asik. Tapi terima kasih ya Bu Olive udah mau hadir ke Studio Pro 2 walaupun lagi long weekend ya. Lagi pada libur tapi Ibu tetap hadir gitu buat sharing-sharing sama teman Pro 2 nih. Nah, sebagai penerima pelestarian fungsi lingkungan hidup kategori pembina Provinsi Jatim 2024, ini kesibukan sehariannya Ibu ngapain aja Bu?
5: Oke, kalau kesibukan sih sama-sama dengan mama-mama yang lain ya. Bagaimana kita menjadi ibu pada saat di rumah, dan kita menjadi pembelajar pada saat ketemu teman-teman yang mereka butuh informasi tentang bagaimana sih menjadi ibu yang cinta generasi sekaligus cinta lingkungan.
2: Oke, jadi emang pada umumnya aja ya Bu, tapi tetap sambil mengedukasi tentang lingkungan gitu ya. Tapi dilihat dari prestasi yang Ibu raih nih, karena emang tentang lingkungan ya kebanyakan Bu ya. Ini aku mau tanya, kenapa Ibu sangat giat atau tertarik banget nih sama lingkungan Bu?
5: Siap, oke. Pertama, aku seorang ibu ya. Ibu itu adalah penghasil, apa ya namanya, yang melahirkan generasi. Pada saat ibu sehat, lingkungan menjadi sehat, generasi menjadi sehat. Tapi pada saat ibu itu sendiri tidak sehat, otomatis lingkungan juga tidak sehat. Bagaimana kita mengajarkan anak mencuci tangan, bagaimana anak bisa membuang sampah, itu diawali dari seorang ibu.
2: Oke.
5: Jadi karena peran aku seorang ibu saja yang harus mulai mencetuskan generasi yang peduli lingkungan.
2: Oke, jadi emang harus dari ibu ya. Siap. Karena ibu yang sehat bisa membuat anak-anak dan juga mungkin lingkungan di sekitarnya juga ikut sehat gitu ya. Tapi kita kali ini tentang membahas tentang popok ya Bu. Apakah ini emang berawal dari pengalaman ibu pribadi nih masalah
5: betul,
2: popok
5: betul.
2: Ini?
5: Awalnya sih saya melihat sungai ya. Orang Indonesia tuh kan punya diksi yang menurut saya agak perlu dipertanyakan ya Kak Adila. Kalau orang Eropa, apalagi budaya Islam, memandang sungai itu adalah sumber peradaban ya. Okay. Pada saat sungai itu bagus, maka dipastikan orang sekitarnya juga akan berperilaku bagus. Jadi sungai itu bisa menjadi sebuah indikator. Tapi sayangnya di Indonesia itu punya diksi kalau sungai itu tempat sampah terpanjang Kak Adila. Ini yang membuat saya menjadi, kapan ya perilaku ini dirubah bahwa orang Indonesia juga punya pemikiran bahwa sungai itu bukan tempat sampah terpanjang, tapi sungai adalah sumber peradaban. Terus aku jalan-jalan ke sungai, bukan mendapat peradaban yang aku dapat, tapi tumpukan sampah yang itu ternyata hasil hitung-hitungan terbaru di 2025, jumlah volume sampah pospak itu dihapus di Indonesia sebesar 21% Kak Dila. Itu di tahun ini, yang tahun sebelumnya hanya 17, sekarang sudah naik 21%
2: naik ya.
5: Yang berangkat dari situ, saya akhirnya mulai mengedukasi sudah hampir 10 tahun Kak Dila.
2: Oke, udah cukup lama ternyata.
5: Cukup
2: ya.
5: Lama, dan hasilnya saya cukup bersedih.
2: Kenapa Ibu?
5: Karena ternyata pertumpukan sampahnya tentang Pembalet masih cukup banyak.
2: Okay.
5: Tentang, dan saya juga beberapa kali ikut ini ya, terjun ke sungai, bersih-bersih sungai. Itu juga ternyata volume sampah Pembalet dan Pospak cukup banyak.
2: Okay.
5: Sehingga saya punya kegiatan melalui Instagram kami, Kak Dila, ada namanya Kepoin.
2: Okay.
5: Kepoin itu adalah sebuah komunitas yang saya dirikan, di mana saya memberikan informasi secara online ya kepada masyarakat seluruh Indonesia. Bahkan kami memberikan klodi gratis bagi ibu-ibu yang mungkin, karena klodi itu kan cukup mahal ya Kak Dila ya. Sehingga mereka yang mau berubah kami pendampingi, bahkan kami fasilitasi, kami kirim dimanapun alamatnya berada untuk mendapatkan klodi gratis dari kami.
2: Okay, klodi itu semacam,
5: klodi itu semacam klodi apa? Jadi popok dari kain.
2: Okay.
5: Yang apa namanya, kandungan plastiknya cukup tetap ada Kak Dila, tapi volumenya cukup besar, ya cukup kecil banget dibanding dengan popok yang ini
2: sekali pakai.
5: Sekali pakai. Karena kalau popok sekali pakai kan hampir 90% dia terdiri dari plastik ya, tapi kalau di itu hanya sekitar 1% yang itu di mikrofibernya yang untuk menyerap itu saja, yang lainnya semuanya compostable, alias bisa terurai.
2: Itu jadi sih kalau di ini bisa dipakai berulang-ulang. Tapi kalau ini cuma untuk bayi aja, bayi.
5: Tidak, kita kalau untuk generasi remaja yang masih head, itu kita ada namanya apa namanya, men's pad.
2: Okay.
5: Men's pad itu yang digunakan untuk manusia, perempuan yang masih produktif, bisa berbentuk seperti pembalut, bisa berbentuk seperti celana. Jadi seperti itu. Jadi Kak Dila nanti bisa, ini di marketplace cukup banyak Kak Dila. Jadi ada berbentuk celana juga, tinggal pakai, nyaman banget gitu. Di sebelah sini bawahnya yang biasanya tipis itu agak tebal sedikit untuk menyerap darah haid kita.
2: Aku jujur saya baru tahu Ibu ya ini di sini. Jadi saya kasih bingung ini apa kalau di tadi. Tapi memang sebelum kita bahas tentang klodi dan men's pad ini ya Bu, saya masih penasaran gitu, kenapa sih sampah popok dan pembalut ini ya, ini masih jadi persoalan yang sangat sulit untuk ditangani Bu.
5: Siap, tadi di saya sudah sedikit menyampaikan Kak Dila, jadi pada popok plus popok sekali pakai itu kandungan besarnya adalah 90% lebih adalah terdiri dari plastiknya. Bahkan gelnya itu mikronya ini juga ada kandungan plastiknya sedikit, yang dia bisa menyerap gel-gelnya itu untuk mengembang itu memang ada sedikit plastik. Jadi yang sebanyak ini hampir sebagian besar mulai innernya, outernya itu hampir 90% lebih adalah plastik. Dan plastik itu kita tahu semuanya bahwa dia punya daya urai yang cukup lama ya, paling cepat itu 100 tahun. Dan itu Kak Dila, itu gak bisa terurai Kak Dila, itu hanya menjadi lebih kecil. Jadi dia akan menjadi mikroplastik, setelah mikroplastik nanoplastik. Yang sudah jadi nanoplastik ini Kak Dila yang sangat berbahaya. Dia bisa masuk ke air, pada saat dia ini masuk ke sungai, dimakan sama ikan, ikannya rasa apa ya namanya, rasa Pampers ya. Dan itu mikroplastiknya masuk ke dalam tubuh ikan. Bahkan penelitian terbaru bisa masuk ke plasenta bayi juga sudah ditemukan di luar negeri, bagaimana mikroplastik itu sangat
2: berbahaya.
5: Sangat berbahaya dan sudah bertengger nyaman di tubuh kita Kak Dila.
2: Jadi gitu. Emang sangat serius ya Ibu, serius. Ternyata ada pembuangan ini. Jadi mungkin dari limbah yang ada di sungai terus dimakan sama ikan yang situ, terus ikannya dikonsumsi sama ibu-ibu itu, akhirnya berakhir di tadi ditemukan di plasenta bayi.
5: Siap.
2: Gitu ya. Cukup serius juga ternyata permasalahannya teman Pro 2. Tapi sejauh ini Bu, apakah ada dari pemerintah, apakah ada cara untuk mengatasi ini?
5: Sebenarnya kalau secara umum undang-undang pemerintah itu sudah cukup jelas ya Kak Dila. Baik secara produsen maupun secara konsumen itu undang-undangnya cukup jelas bahwa kita sebagai konsumen itu mempunyai tanggung jawab, bertanggung jawab atas semua sampah yang kita hasilkan. Kita mempunyai tanggung jawab mengelola secara berwawasan lingkungan, apapun jenis sampahnya itu, baik itu organik, anorganik maupun kategori residu dan limbah B3. Lah produsen sendiri juga mempunyai kewajiban untuk berapa persen dari hasil pendapatannya beliau harus dikembalikan untuk kegiatan lingkungan begitu gitu. Tapi sayangnya greenwashingnya masih cukup tinggi Kak. Bagaimana beberapa perusahaan itu CSR-nya digunakan untuk kegiatan lingkungan sekedar menanam pohon, sekedar bersih-bersih sungai. Jadi tidak di akar permasalahan bagaimana hal ini bisa tuntas. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara duduk bareng. Karena okay, sebenarnya sudah banyak kok Kadila di luar negeri itu produk-produk sekali pakai seperti ini, mm-hmm, tapi dia compostable,
2: ramah lingkungan.
5: Iya, yang dalamnya ini terbuat dari serat bambu, mm-hmm, yang luarnya ini terbuat dari serat pisang. Okay. Itu sebenarnya sudah teknologinya sudah banyak, cuma masuknya ke sini memang
2: masih belum ya kalau
5: masih
2: di Indonesia.
5: Belum, karena mungkin ongkos produksinya juga tinggi, okay, sedangkan ngapunten ya, masyarakat kita itu kan cenderung murah meriah dan kesehatan itu
2: nomor sekian lah ya. Tapi mengingat harga plastik yang naik ya Bu, mm-hmm, di saat ini, apakah ada kemungkinan kalau mungkin suatu saat nanti dari limbah plastik di popok itu kan 90% tadi tuh, mm-hmm, apakah akan berkurang seperti yang Ibu bawa ini tadi cuma 1% ya plastiknya?
5: Sebenarnya itu awareness ya Kak, mm-hmm, pada saat awarenessnya itu tumbuh, sebenarnya angka berapapun yang akan kita bayar itu sebuah konsekuensi, mm-hmm, gitu. Pada saat awarenessnya itu nggak muncul, harga berapapun selama dia nyaman, lebih baik akan membeli sebuah kenyamanan, walaupun kenyamanan itu berdampak kepada lingkungan. Jadi harga plastik apakah nanti berdampak langsung, saya nggak yakin sama sekali, karena kenyamanannya lebih mereka butuhkan daripada sekedar mengeluarkan ini angka yang dia bayar, mm-hmm, itu bagi mereka balance dengan kenyamanan yang dia butuhkan. Tidak okay, berpikir nyaman itu jangka panjang atau jangka panjang itu enggak. Yang penting hari ini aku nyaman, anakku nyaman. Sedangkan kalau kita buat sederhana saja Kak Dila, mm-hmm, kita 24 jam pakai inilah pembalut, kira-kira kita siap enggak sih? Enggak siap, kita
2: pasti ganti setiap beberapa jam.
5: 4 jam sekali, tapi ngapunten beberapa masyarakat yang ekonominya di bawah, mm-hmm, itu bukan hanya sekedar dampak lingkungan, tapi dampak kesehatan kepada generasi juga perlu mengkhawatirkan. Ini kan seharusnya 4 jam sekali ganti, yeah, ya Kak Dila. Tapi bagi mereka sehari ganti 2 kali itu sudah biasa, sehingga kita lihat sampai besar-besar di
2: mengembang gitu ya, karena udah menampung terlalu banyak.
5: Nggak boleh sampai terjadi seperti itu lah, itu nanti bakterinya otomatis kan masuk ke organ si bayi ini.
2: Oke, begitu. Seperti itu teman Pro 2, hmm, ya. Jadi kita emang harus aware juga ya Bu terhadap itu, kesehatan kita masing-masing juga. Pemerintah juga udah melakukan berbagai cara juga, tapi emang balik lagi ke diri kita masing-masing gitu ya Bu, iya. Tapi tadi Ibu sempat mention ada komunitas ya namanya, mm-hmm, At Kepoin. Nah itu, mm-hmm, apa aja Bu agenda yang dilakukan biasanya Bu?
5: Agenda yang kita lakukan itu pertama adalah kita memberikan informasi, mm-hmm, lewat IG kita. Siapa sih bunda-bunda yang membutuhkan pencerahan tentang klot siapet sini, mm-hmm, dan siapa sih teman-teman ibu-ibu yang lagi membutuhkan klodi gratis. Informasi itu akan kita sampaikan pada saat kita mendapatkan klodi. Karena pada dasarnya kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan Mbak Dila yang, mm-hmm, dia memproduksi klodi ini. Ada beberapa perusahaan yang mereka biasanya masa produksinya mau ganti produk baru, mau ganti model baru gitu, mm-hmm, kan mereka punya banyak stok nih.
2: Betul.
5: Ya. Nah, mereka biasanya bingung mau dikemanakan, atau beberapa produk yang tidak lolos quality control, mm-hmm, tapi sebenarnya
2: masih
5: secara
2: bisa
5: fungsi
2: dilayak,
5: masih layak, itu dikirim ke kami Kak Dila.
2: Okay.
5: Dikirim ke kami, kondisi masih baru, lah di situ kami salurkan ke beberapa pemanfaat yang membutuhkan.
2: Oke, okay, jadi mungkin ibu-ibu yang pengen mencoba gitu ya, siap, bisa hubungi ke @kepoin tadi. Iya, karena di situ ada banyak edukasi juga, bisa dapat klodi gratis juga, siap, ya kalau emang butuh. Tapi kalau misalkan harga asli dari klodi ini berapa sih Bu sekitarannya?
5: Kita kalau yang merek lokal di angka 50 Kak Dila.
2: Oke.
5: Okay. Di angka 50, dan itu hanya satu kali pembelian Kak Dila. Jadi, mm-hmm, memang modal awal cukup tinggi ya Kak, mm-hmm, Dila ya. Jadi untuk makanya kita menabung pada saat mulai hamil itu sudah mulai menabung, sehingga pada saat nanti si bayi keluar kita sudah punya stok klodi. Memang dana awal dibutuhkan sekitar 1.500.000 lah yang harus diberikan awal untuk membeli klodi itu. Mm-hmm. Nah, tapi nanti kita tidak perlu membeli lagi sampai si bayi ini usia 2 tahun, karena klodi ini dengan pemakaian yang benar, pencucian yang benar, dia bisa dipakai sampai 5 tahun.
2: Oke.
5: Okay. Jadi bisa untuk dua generasi.
2: Benar. Nanti buat adik-adiknya juga betul, masih bisa gitu ya, Bu. Iya. Tapi untuk size-nya sendiri kan dari newborn kan pasti berbeda gitu, siap, Bu. Itu adakah ukurannya?
5: Ada. Ada banyak ukuran dan bisa disesuaikan dengan berat badan bayi. Mm-hmm, okay. Ada beberapa model juga sudah gemoy-gemoy lucu-lucu kayak bayinya.
2: Benar, karena kan sebagian ibu-ibu, apalagi ibu generasi Gen Z gitu ya, suka yang lucu-lucu gitu ya, Bu. Tapi kalau saya boleh tanya lagi nih, Bu, edukasi, sebenarnya edukasi yang dilakukan sama komunitas Kepoint ini selain di Instagram gitu ya, apakah juga menyasar masyarakat yang kayak sosialisasi di Posyandu mungkin, apakah ada, Bu, kayak gitu?
5: Oke, siap, Kak Dila, terima kasih. Kami ada pendampingan. Kalau sosialisasi itu biasanya kan sekali datang kita selesai ya. Mm-hmm. Kalau di kami tidak, kami melakukan pendampingan. Jadi pada saat edukasi awal kita sampaikan bahwa ini bagaimana sih kita harus berproses, bagaimana kita harus mulai menyadari bahwa generasi itu bukan hanya sekedar dia sehat secara fisik, tapi organ dan lingkungan juga harus sehat. Ya. Hmm. Itu bisa dimulai dan menjaga generasi dengan tetap berklodi itu. Itu satu. Setelah mendapatkan edukasi, kita akan memberikan klodinya gratis kepada mereka dan kita dampingi sampai mereka melakukan kebiasaan ini. Karena menurut pengalaman saya dan literasi yang saya baca, perubahan perilaku itu kan minimal dilakukan selama 21 hari ya, Kak Dila. Yeah. Pada saat kita konsisten melakukan 21 hari, di situ nanti perubahan akan muncul, apakah kita cocok nggak di sini atau kita mau kembali itu. Jadi ada beberapa desa yang kami dampingi intens, itu ada di namanya Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari di Kabupaten Malang, ada juga di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang juga, dan ada beberapa pesantren, Kak Dila.
2: Oh, pesantren juga.
5: Pesantren juga, karena pesantren tuh cukup pusing ya mikirin ini, mikirin pembalut ya. Kalau sehari ada 10 anak saja mens, itu bisa dibayangin, Kak Dila. Dan setiap hari pasti ada yang mens, ya, berangkat dari situ kita melakukan edukasi. Setelah edukasi kita juga melakukan pelatihan, Kak Dila.
2: Jadi apa?
5: Pelatihannya adalah pada saat desa atau pondok pesantren ini, mereka, kita ada 7 pondok pesantren, Kak Dila, yang kita dampingi. Mereka kita ajarin cara membuatnya. Bagaimana menjahit klodi ini dan bagaimana menjahit mens pad ini, sehingga pesantren itu bukan hanya sekedar mereka memiliki apa namanya berubah, tapi mereka akan memiliki namanya produk unggulan. Nah, ini sesuai dengan apa ya namanya misi atau salah satu kegiatan wajib di pesantren ya, OPOP namanya, Kak Dila. Di pesantren tuh ada namanya OPOP, one pesantren one product. Nah, ini beberapa pesantren yang kita dampingi sudah dijadikan produk unggulan mereka. Untuk di Kota Malang kita ada di Kedung Kandang pondok pesantren Ahayatul Islamiyah. Kalau di Gondanglegi kita juga pondok namanya RU Rodotul Ulum 4. Mereka juga sudah melakukan pelatihan dan memakai ini secara masif di pesantren.
2: Untuk pelatihan tersebut bahan-bahannya dari komunitas Kepoint atau dari ponpesnya sendiri disediain?
5: Kita ada, cuma terbatas, Kak Dila. Gitu. Kalau kita hanya menyediakan sekitar 10. Kalau pesertanya lebih dari 10, berarti di luar kami. Tapi kalau mereka 10 atau kurang dari 10, semuanya free dari kami.
2: Gitu. Apakah itu Ibu lakukan secara sukarela atau ada kayak fee yang harus dibayarkan sama ponpesnya gitu, Bu?
5: Kalau selama ini karena angka yang saya harus bayar sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang makhluk bumi itu cukup banyak yang harus saya bayarkan ke bumi, sehingga saya tidak perlu minta bayaran ke siapapun untuk mengembalikan kebaikan bumi kepada saya. Sungguh naif kalau bumi sudah memberikan saya banyak bayaran dan saya harus melakukan pembayaran lagi. Kapan rantai pembayaran ini akan putus sehingga bumi benar-benar bisa bernafas lega?
2: Berarti semua dana berasal dari ibu pribadi ya?
5: Bukan secara pribadi sih. Ya, kalau kayak ini apa namanya, kita kerjasama sih dengan beberapa perusahaan yang memproduksi ini.
2: Jadi banyak kayak ada sponsornya gitu ya, Bu, ya. Tapi kalau misalkan cara membuat men's pad itu tadi seperti apa Bu? Apakah susah? Apakah perlu mesin jahit atau cukup bisa jahit tangan udah bisa menghasilkan sebuah men's pad?
5: Okay. Itu tergantung hasil akhir.
2: Okay.
5: Pada saat dia memang terbiasa pakai sulam tangan, pakai jarum tangan, dia bisa jahit dengan bagus, tidak masalah. Jadi alat itu nanti adalah terkait dengan produk hasil akhir. Pada saat dia tidak bisa jahit, tapi hasil jahitan dia rapi, tetap akan bisa. Okay. Karena intinya kan hanya menyambung, bukan pola yang aneh-aneh sih,
2: betul,
5: Kak Dila.
2: Betul. Begitu. Yang penting rapi aja gitu ya Bu, biar nanti nggak bocor juga gitu ya. Oke, di nomor 2 seru banget pembahasan kali ini ya sama Ibu Olivia gitu. Kita juga bakal ngobrol lagi lebih lanjut membahas tentang limbah popok dan pempes ini gitu ya Bu. Tapi sebelum itu kita mungkin break dulu dari beberapa lagu. Ini ada sebuah lagu dari Dere, judulnya Rumah, spesial buat kamu teman Pro 2, enjoy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita mau berdua masih bareng sama Dila dan juga Ibu Olivia Iswandi gitu ya. Beliau ini seorang penerima pelestarian fungsi lingkungan hidup kategori pembina Provinsi Jatim 2024 dan juga penerima penghargaan pegiat lingkungan dari Wali Kota Malang tahun 2026 teman Pro 2. Dan kita juga masih ngebahas tentang tema yang cukup penting juga ya, yaitu kita harus mengurangi, memilah dan juga mengelola sampah atau limbah popok gitu ya Ibu Is Olive. Dimana kita akan membahas tentang perbandingannya dulu mungkin ya Bu. Sebenarnya bedanya apa sih dari segi

0: Kita belum aware terhadap lingkungan, dalam artian belum bisa pindah ke Klodi, kita bisa memulai dengan bijaksana. Intinya pertama, pilihlah produk-produk yang memang dia lebih ramah lingkungan. Ada kan beberapa produk yang ininya terbuat dari serat yang lebih alami, itu ada Kak Dila, walaupun dia sekali pakai tapi buang tuh ada, itu satu. Jadi kalau belum bisa pindah secara total, kita bisa membeli produk yang lebih ramah lingkungan dan tidak harus langsung ke Klodi. Memang angkanya agak tinggi harganya, tapi bahannya kan dia bisa dari serat bambu dan bisa dari serat pelepah pisang. Itu satu. Yang kedua, kalaupun kita masih belum bisa membeli produk yang ramah lingkungan, baik dari sekali pakai maupun Klodi, kita bisa bijaksana dengan cara membuangnya. Jangan sampai membuangnya di sembarang tempat, termasuk jangan dibuang ke
1: sungai.
0: Caranya Kak Dila ini harus kita pisahkan dulu Kak Dila. Jadi kita buka yang gel-gelnya ini. Ini bisa dimanfaatkan Kak Dila, kalau mau kita bisa ambil polybag nih, kita letakkan bagian gel-gelnya ini yang sudah kita keluarkan. Setelah itu kita masukkan ke dalam polybag, terus atasnya kita kasih tanah. Kita kasih tanah, itu nanti bisa kita gunakan sebagai media tanam.
1: Begitu. Pengaruhnya untuk tanah?
0: Kalau pengaruhnya terhadap tanah sih sebenarnya belum ada penelitian ya Kak. Tapi minimal dia bisa ini, tingkat kelembapannya akan lebih lama. Karena di bawah kan dia menyerap air nih gitu. Tapi usahakan jangan untuk menanam sayur. Usahakan untuk menanam bunga. Karena kita belum ada penelitian dampak ini. Kalaupun secara otomatis pasti dampaknya kurang bagus ya, karena dia kan ada plastiknya itu ya. Tapi minimal kita tidak mencemari lingkungan. Bisa meminimalisir lah tingkat pencemaran itu. Itu satu. Yang kedua, setelah kita buang gelnya Kak Dila, kan tinggal luarnya nih. Ini kita keringkan. Setelah kering kita bisa gunting, kemasukkan ke dalam apa namanya, botol Kak Dila. Bisa kita namakan, masukkan namanya ke ecobrick.
1: Ecobrick
0: itu adalah apa namanya, sampah plastik yang dimasukkan ke dalam botol yang kita padatkan. Nanti setelah dalam volume tertentu, biasanya sepertiga dari volume botol Kak Dila. Jadi kalau kita punya air mineral ukuran 600 ml itu, ini bisa nampung sekitar 200 gram. Jadi cukup banyak lah nanti keluaran ini yang bisa kita masukkan ke dalam botol-botol untuk menjadi ecobrick. Setelah nanti terpenuhi dengan jumlah tertentu, 7 atau mungkin 9, itu kita bisa bentuk menjadi sebuah kursi dari ecobrick tersebut.
1: Jadi cukup, bisa nggak dibuang tapi dimanfaatkan kembali.
0: Bisa jangka panjang. Tapi itu pun sebenarnya hanya Kak Dila, memperpanjang umur sampah saja ya Kak Dila, bukan menyelesaikan masalah. Tapi minimal kita bisa meminimalisir pencemaran ini nggak sampai ke tanah dan ke sungai. Jadi saya repeat ulang, jadi dikeluarkan Kak Dila, gel-gelnya bisa kita gunakan untuk media tanam, yang bagian luar kita keringkan, bisa kita buat ecobrick gitu. Tapi ngapunten, beberapa tempat yang males melakukan keduanya akan dilakukan sebuah pembakaran juga. Tapi kan minimal pembakarannya tidak terlalu lama ya Kak Dila ya.
1: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat, karena sekali lagi untuk berproses menjadi cinta lingkungan itu tidak harus menjadi simsalabim transformer, kan enggak ada tahap-tahap yang teman-teman bisa pilih. Itu untuk cara pembuangannya, biar kita bisa lebih bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan. Itu cara pembuangan. Yang kedua, untuk bahan Kak Dila. Sebenarnya yang paling mengandung bahan berbahaya itu adalah di bagian ini, sekali lagi, yang bersentuhan langsung dengan kulit. Si kulit bayi, pantatnya bayi ya. Ini memang mengandung bahan kimia Kak Dila. Dimana pada saat tubuh bayi itu tidak welcome, ini yang sering menyebabkan ruam,
1: iritasi
0: itu. Tapi kalau kita menggunakan Klodi Kak Dila, dia kan terbuat dari kain dan lebih lembut, sehingga kemungkinan untuk iritasi itu
1: lebih minim,
0: bisa
1: ya
0: diminimalisir. Bahkan jarang sih ditemukan teman-teman bayi-bayi yang menggunakan Klodi itu iritasi. Tapi kalau menggunakan ini memang lebih banyak ditemukan ya. Apalagi kalau pemakaian seharusnya ini kan hanya bisa dipakai 3-4 jam saja Kak Dila ya. Lepas dari itu memang harus diganti.
1: Tapi kalau misalkan pakai Klodi, apakah pergantiannya juga sama 4-5 jam?
0: Karena rata-rata volume urin tiap bayi itu kan tidak berbeda jauh ya Kak ya. Jadi makan seberapa daya tampung, apa ya, bukan daya tampung sih, kemampuan bayi untuk makan itu kan rata-rata sama. Ya.

0: sehingga tidak berbeda jauh memang. Okay. 3-4 jam ini apakah ini hasilnya
1: sama aja ya gantinya gitu. Cuma yang kalau di ini lebih minim iritasi.
0: Betul,
1: gitu
0: minim
1: ya. Oke.
0: Okay. Terus yang kedua ini menggunakan gen penyerap khusus kalau untuk yang si
1: sekali apa namanya, pakai.
0: Sekali pakai. Mm-hmm. Kalau ini pakai microfiber.
1: Oke.
0: Okay. Microfiber. Kalau yang ini membersihkannya cukup cukup ini Kak Dila.
1: Dibilas.
0: Cukup. Mm-mm. Apa pertama ini yang perlu dipakai awal pada saat kita membeli jangan langsung dipakai Kak Dila. Mm-hmm. Tapi memang harus dicuci dulu untuk menghasilkan membersihkan residu-residu. Jadi namanya pre-wash. Jadi pencucian sebelum dipakai itu memang agak effort Kak Dila. Harus mm-hmm. melakukan pencucian selama 3 kali kering.
1: Oke, okay,
0: untuk benar-benar okay. menghilangkan residu yang ada di popok ini. Setelah pre-wash itu baru bisa dipakai. Dan sekali lagi jangan menggunakan deterjen yang bubuk Kak Dila.
1: Harus yang cair.
0: Harus yang cair karena dia cenderung nanti menempel, mm-hmm. masuk dan dia bisa menyumbat pori-pori.
1: Oke. Okay.
0: Pada saat menyumbat pori-pori, otomatis daya serapnya akan menurun. Tuh. Dan kalau penggunaan tadi secara jam tidak berbeda jauh sih, mm-hmm. 3 sampai 4 jam harus ganti baik itu Clothy maupun Pampers.
1: Pampers. Gitu. Oke. Okay. Tapi dari segi kesehatan tadi udah dibahas ya, Bu. Mm-hmm. Dari bahan juga udah. Mm-hmm. Dari segi ekonomi nih, iya. Perbandingannya kira-kira berapa, Bu, kalau kita beralih dari sekali pakai ke Clothy?
0: Iya, betul Kak Dila. Saya sering mendapat pertanyaan seperti itu Kak Dila. Uh-huh. Saya berapa ya angka yang, karena mereka rata-rata tidak nyadar ya, sehari 2.000, 4.000 yang mereka gunakan itu ternyata kalau ditotal secara umum menyeluruh secara 2 tahun itu angkanya amazing Kak Dila. Uh-huh. Amazing banget.
1: Gak kerasa ya, Bu?
0: Gak kerasa. Karena sekali lagi untuk tahap awal itu kita membutuhkan sekitar 20 Clothy.
1: Oke. Okay.
0: Dengan kita angka rata-rata harga 75 Kak Dila, berarti mm-hmm. kita membutuhkan modal awal sebesar 1.500.000 itu untuk tahap awal dan itu akan kita pakai terus sampai si bayi lolos toilet training. Mm-hmm. Dan asiknya Kak Dila, beberapa bayi-bayi yang kita dampingi itu mm-hmm. apunten kalau dia pakai diapers, mm-hmm. popok sekali pakai, banyak kita temukan bayi itu sampai usia 3 tahun tuh dia belum lolos toilet training.
1: Oke, masih ketergantungan.
0: Masih
1: ya?
0: Ketergantungan gitu loh. Apalagi tendensi ya, tensinya mama-mama muda sekarang untuk kenyamanan si bayi tidur. Mm-hmm. Tapi saya sendiri nggak yakin apakah bayi ini nyaman atau enggak dengan kayak gini. Nggak belum ada penelitian lebih lanjut sih. Sebenarnya tingkat kenyamanan bayi itu bukan karena apa namanya, bukan hanya sekedar karena popok, mm-hmm. tapi dekapan ibu, ruangan tidur yang nyaman. Kalaupun mereka terbangun dengan gangguan pipisnya, mm-hmm. itu sebenarnya sebuah anugerah. Berarti sensoriknya dia lagi diasah ini. Okay. Tapi pada saat dia nyaman banget, seharusnya kita bertanya loh, ada apa ini kok dia begitu nyaman? Apakah dia tidak merasakan sensitivitasnya kan berkurang ya?
1: Betul.
0: Seharusnya kita kan jijik dan kita pada saat ketemu basah itu kan tubuh kita langsung bereaksi.
1: Gak ya? Nyaman.
0: Gak gitu nyaman ya? Gitulah. Pada saat ini mulai kita potong nih, anak-anak dinyamankan dengan tidak merasa dengan ini sensoriknya nanti lama-lama bagaimana ya? Mm-hmm. Yang sering kita tidak berpikir sejauh itu. Tapi pada saat bayi tengah malamnya terbangun, dia merasa tidak nyaman sehingga ibu harus terbangun, itu bondingnya terbangun, mm-hmm. antara si ibu si anak bangun. Okay. Sebentar, apalagi kalau ibunya lagi malas tinggal nyowel bapaknya aja. Ini anaknya popoknya lagi dan itu sebenarnya tidak perlu waktu cukup lama kan Kak Dila untuk mengganti.
1: Betul.
0: Tapi dampaknya adalah sensitivitasnya si bayi terhadap ketidaknyamanan itu mulai terasah, mm-hmm. gitu. Itu nilai yang harus kita sadari juga. Jadi di balik angka 1.500 itu mm-hmm. ada hal-hal penting terkait dengan sensitivitas bayi terhadap ketidaknyamanan itu tadi. Kalau kita bandingkan ini paling enggak tahap awal kita tidak perlu modal ya Kak Dila. Mm-hmm. Kalau tadi kan perlu 1.500.000. Kalau ini anggap aja nol lah modal awalnya, mm-hmm. gitu ya. Maksudnya modal awalnya adalah sebelum lahir ya. Tapi pada saat sudah mulai lahir kan mulai digunakan mulai. Nih berapa mm-hmm. sih rata-rata si kita asumsikan 20.000 lah dalam sehari. Kenapa 20.000? Karena penggunaan Pampers itu untuk newborn, bayi baru lahir itu kan sekitar 4-5 Kak Dila.
1: 4-5 kali ganti ya.
0: Kita anggap saja satunya berapa ya Kak Dila? 3.000 gitu ya. 4.000 lah. Kita ambil angka yang enggak murah ya, enggak mahal. 4.000 kali 2 kali sehari 10 berarti kan sekitar 40.000 ya Kak Dila. Terlalu mahal mungkin. Kita anggap 20.000 lah Kak Dila. 20.000 sehari. Dia harus ganti 5 kali, berarti 1 bulan itu mereka membutuhkan angka 600 sampai 1.200 ya. Kalau angkanya 2.000 sampai ini 1 bulan saja Kak Dila. Kalau si Klodi berapa dalam 1 bulan? 1 bulan kita cukup mengeluarkan 50.000 untuk biaya listrik, cuci, deterjen, tenaganya ibu gitu. 50.000 kali 24 ya, selama 2 tahun. Itu pengeluaran yang dikeluarkan untuk Klodi. Hanya 50.000 dalam 1 bulan dikalikan 24 bulan. Kalau untuk ini monggo dikalikan Kak Dila, 600.000 dalam 1 bulan dikalikan 24 lah.
1: Dikali 24, wah itu udah 14 banyak.
0: 14.400.000 dapat bit Kak.
1: Bener.
0: Iya, itu kalau yang 20.000, kalau 40.000 Kak Dila dua dapat 28 kita dua bisa vario ya kalau
1: Dila. Dapat vario padahal cuma dari popok sekali pakai popok, gitu ya Bu ya.
0: Siap.
1: Emang cukup ini ya, jauh ya perbandingan ya. Harganya ternyata Bu ya. Tapi kalau misalkan kita pakai Klodi ya, bukan kita harus mencuci gitu ya Bu, betul, dengan deterjen cair. Tapi kalau musim hujan kayak gini kan juga jadi PR ya Bu. Untuk para mami-mami di luar sana nih, mungkin banyak juga yang masih belum ada mesin cuci, mungkin yang cuci tangan harus apa menjemurnya juga di bawah matahari. Itu gimana Bu caranya?
0: Pertanyaan cukup kritis ini ya. Karena hal yang membuat kita malas adalah mencuci. Setelah mencucinya tidak malas, yang kedua adalah menjemur. Pada saat sudah tidak malas mencuci, tidak malas menjemur, menunggu kering. Hal yang sangat-sangat tidak enak banget Kak Dila, betul. Dan ini seringkali menjadi problematika, menjadi alasan beberapa ibu untuk kembali Kak Dila, yang awalnya dia sudah semangat untuk berklodi di tengah jalan pada saat musim hujan, kebanyakan mereka stuck. Oh ternyata berat ya, sehingga mereka harus balik lagi ya. Beberapa ini saya mengambil jawaban dari beberapa yang sudah melakukan Kak Dila. Mereka biasanya mengcombinate Kak Dila. Mengcombinate di musim hujan, karena bagaimanapun kita untuk perfect langsung ke Klodi kan perlu semangat, perlu sounding, perlu effort yang cukup tinggi. Jadi hal pertama yang bisa dilakukan untuk ibu-ibu yang biar bisa istiqomah, enggak apa-apalah kita combinates. Jadi kalau malam mungkin okelah kita masih pakai diapes dulu, enggak apa-apa untuk tahap awal. Tapi kalau mereka sudah punya semangat, aku pengen cinta buminya enggak setengah-setengah, karena bumi mencintaiku juga tidak setengah-setengah. Apalagi Kak Dila, untuk mencintai bumi itu kan tidak perlu izin siapa-siapa ya Kak Dila. Termasuk izin Pak Mi juga gak perlu kan ya Dila ya.
1: Gak perlu.
0: Bumi itu perlu cinta yang tulus, dan dia membalasnya berlebih-lebih. Dan tidak perlu izin. Dan anehnya, asiknya, pasti terbalas Kak Dila cintanya kita pada bumi itu. Nah kalau mereka yang sudah punya cinta mati sama bumi, ya otomatis cara yang bisa dilakukan adalah menambah stok. Menambah stok. Ya stok ini tidak harus berupa Klodi, bisa berupa insertnya saja Kak Dila.
1: Insertnya
0: saja. Jadi di dalam Klodi itu ada namanya insert. Insert itu lapisan dalamnya. Lapisan dalamnya yang itu bisa cukup diganti. Jadi satu Klodi outernya itu itu bisa dipakai dua insert.
1: Oh gitu.
0: Jadi tinggal nanti ditarik insertnya saja. Outernya tetap yang bagian luar ini. Ini dalamnya ini kan ditarik ini Kak Dila, ditarik diganti dengan
1: yang baru.
0: Insert yang baru. Itu cara yang kedua, menambah Klodi dan menambah insert. Kalaupun terpaksa itu masih kurang, ya kita pakai kipas angin untuk
1: iya biasanya kalau kepepet gitu. Dikipasin biar lebih cepat kering gitu ya.
0: Tapi jangan disetrika.
1: Oh nggak boleh.
0: Nggak boleh, karena dia ada microfiber. Iya, jangan disetrika.
1: Akibatnya apa Bu kalau misalkan disetrika?
0: Gaya serap sama intinya penurunan kualitas Klodi.
1: Dia
0: serapnya akan menurun, dan apa namanya, otomatis yang seharusnya berumur 4-5 tahun
1: jadi lebih pendek ya.
0: Yang kedua, yang durasi penyerapan biasanya 4 jam, ini akan menjadi berkurang lagi menjadi 2 jam.
1: Oke, gitu. Tapi tadi saya tertarik mengenai insert tadi ya Bu. Ternyata ada bisa diganti
0: betul,
1: ya. Jadi bisa lebih cepat kering mungkin ya kalau insertnya diganti.
0: Karena lebih tipis.
1: Oke.
0: Kayak kain saja sih Kak Dila bentuknya gitu. Banyak kok Kak Dila di marketplace yang bisa diceki-ceki, bahkan termasuk tadi harganya. Mau harga yang berapapun juga, produk lokal Malang pun juga sudah ada. Tinggal semangat kita saja untuk punya niat yang kuat bahwa menjaga generasi adalah dengan selaras dengan menjaga bumi.
1: Oke, gitu. Berarti sebenarnya kita bisa aja membeli insert yang banyak.
0: Betul.
1: Jadi outernya cuma sedikit gitu. Oke.
0: Betul. Jadi biasanya 2 kali lipatnya Kak Dila. Okay. Kalau kita beli outernya 20 gitu, insertnya bisa sampai 40,
1: okay.
0: Lebih kering lagi. Dan insertnya diupayakan adalah insert yang terbuat dari kain yang dia daya serapnya lebih tinggi.
1: Oke, okay, tapi si insert ini apakah berlaku juga buat men's pad tadi Bu? Apa cuma di kalau dia aja?
0: Kalau saya di men's pad itu cenderung tidak merekomendasikan ini. Karena beda ya Kak ya. Kalau pipis bayi itu kan sehat ya, dia bukan artian kotor saja. Kalau mungkin bahasa kita nggak ada bakteri-bakteri yang lebih Kalau mens kan beda ya. Dia kadang belum tentu perempuan itu sehat.
1: Betul.
0: Tapi kalau bayi rata-rata kan masih sehat hanya urin itu saja. Makanya tadi kenapa untuk menjadi media tanam jika juga lebih aman gitu, karena memang kalau pipis itu disiram gitu aja kan sudah larut ya. Tapi kalau darah, siramnya harus berkali-kali. Apalagi kalau ada gumpalan-gumpalan gitu ya. Jadi kalau men's pad tidak
1: direkomendasikan ya. Oke, seru banget teman Pro 2 pembahasan kali ini. Banyak banget insight yang aku baru tahu juga ternyata ya dari Bu Olive ini. Tapi mungkin terakhir Bu, sebelum kita menutup perbincangan kita kali ini, ada gak sih pesan Ibu nih buat teman Pro 2 yang mungkin para mami-mami muda yang mau beralih cuma masih ragu-ragu gitu Bu, bisa dikuatkan kembali gitu.
0: Oke. Berkali-kali saya menyampaikan bahwa sebenarnya menjaga generasi itu harus selaras dengan menjaga bumi. Jangan sampai kita menjaga anak kita, menjaga kesehatan kita, tapi kita abai bahwa ada rumah besar kita bersama. Sesuai dengan lagu yang tadi kita dengarkan baru-baru cukup indah, rumah besar kita bersama yang itu harus kita jaga. Jadi sekali lagi, menjaga bumi harus selaras dengan menjaga generasi. Menjaga generasi harus selaras dengan menjaga bumi. Tidak boleh saling dikalahkan, tidak boleh saling disaingkan tidak. Tapi mereka harus selaras menjaga bumi dengan menjaga generasi. Menjaga generasi dengan menjaga bumi.
1: Oke, jadi mungkin buat para mami-mami yang mau coba, mungkin beli dulu mungkin ya, dicoba satu.
0: Atau langsung ke Kepoin aja kalau udah dapat gratis.
1: Kalau mau konsultasi juga bisa ya Bu di at Kepoin. Di situ Ibu sendiri kah? Apakah ada tim banyak dari ibu-ibu lain juga yang di balik akun Kepoin itu?
0: Kalau si yang mengelola sih sendirian Kak Dila.
1: Okay,
0: cuma
1: sendirian.
0: Kalau teman-teman pengen bertanya-tanya langsung kepada para pemanfaat, langsung bagaimana suka dukanya, kita punya kontak person. Memang sengaja tidak kita sebutkan Kak, penerimanya siapapun kita tidak pernah membuka, karena ini adalah kami pingin bahwa yang kita beri itu dia tidak merasa kita beri, tapi mereka merasa kita dampingi.
1: Okay.
0: Jadi kami tidak pernah membuka data siapa sih yang pernah menerima manfaat dari kami itu nama bayi. Kalaupun ada foto itu kita blurkan gitu. Jadi tetap kita jaga kerahasiaannya. Jadi walaupun mama-mama di luar sana pengen berganti tapi malu karena dapat bantuan, privasinya kita jaga banget.
1: Oke, jadi aman ya Bu,
0: aman,
1: dijamin aman privasinya. Jadi teman Pro 2 mungkin mau mencoba langsung aja Kepoin akun Kepoin gitu ya Bu. Oke, terima kasih Ibu Olivia Iswandi atas waktunya dan kesempatan dan ilmunya yang dibagikan ya ke teman Pro 2. Semoga bisa bermanfaat nih bagi teman Pro 2 yang mungkin mau mencoba buat lebih ramah lingkungan lagi gitu ya. Baik, terima kasih Ibu. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena nanti abis ini bakal ada Tania yang bakal nemenin kamu di Santai Siang. Jadi Dila pamit undur diri, Ibu juga pamit undur diri.
0: Siap,
1: gitu ya Bu.
0: Sampai
1: jumpa di lain kesempatan dan happy weekend teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang menggelar vaksinasi measles rubella atau MR bagi 1.224 tenaga kesehatan dan tenaga medis sebagai langkah antisipasi penyebaran campak di tengah meningkatnya kewaspadaan kasus campak atau kejadian luar biasa. Ketua Tim Kerja Pelayanan RSSA, Dr. Diana Wati Ekasari, mengatakan vaksinasi tersebut merupakan program dari Dinas Kesehatan yang menyasar tenaga kesehatan dengan resiko tinggi kontak langsung dengan pasien. Ia menjelaskan seluruh peserta vaksinasi sebelumnya telah menjalani screening melalui pengisian data microplanning dari Dinas Kesehatan. Dari hasil pendataan tersebut, terdapat sekitar 104 tenaga kesehatan yang membutuhkan 2 dosis vaksin karena belum pernah menerima vaksin MR atau lupa riwayat vaksinasinya. Pelaksanaan vaksin MR pelaksanaan vaksin dilakukan bertahap selama 4 hari yaitu 11, 12, 13 Mei dan dilanjutkan kembali pada 21 Mei 2026. RSSA juga menyampaikan bilik observasi selama 15 menit setelah vaksinasi guna memastikan tidak ada efek samping serius pada peserta. Meski vaksinasi digencarkan, Dr. Diana menyebut hingga saat ini belum ada laporan tenaga kesehatan RSSA yang terjangkit campak. Informasi berikutnya teman Pro 2, Dinas Pendidikan Kota Batu menggelar kegiatan penguatan program pendidikan di Hotel Aston Kota Batu. Kegiatan ini menghadirkan staf ahli bidang manajemen talenta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Mari Mandarto. Acara tersebut mengusung tema untuk pendidikan Kota Batu melesat mendunia. Kegiatan diikuti para guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan di Kota Batu. Dalam kesempatan itu, Mari Mandarto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Batu dan Dinas Pendidikan Kota Batu. Ia juga menilai kegiatan ini menjadi ruang penting untuk memperkuat komunikasi dan pengembangan pendidikan daerah. Menurut Mariman, forum seperti ini memberi kesempatan bagi pemerintah pusat untuk mendengar langsung aspirasi dari tenaga pendidik. Berbagai masukan dari guru dan kepala sekolah dinilai penting untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penguatan pendidikan dapat terus ditingkatkan. Pemerintah juga berharap kualitas pendidikan di Kota Batu semakin berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

0: Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
2: Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
3: Emang gua pikirin.
2: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
3: Kau membaca mantra.
2: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
3: Oh, takut.
2: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
3: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Ya selamat pagi menjelang siang ya teman Bro 2. Di sini udah ada Tamiyah yang bakal nemenin kamu selama nanti di Bro 2 Hitlist nih. Jadi seperti biasa ya di jam 10 sampai nanti di jam 12 kamu bisa banget request-request nih teman Bro 2. Jadi bisa banget ke WhatsApp kita di 081-555-600-879 atau juga bisa ke Instagram kita nih teman Bro 2 di @bro2mlg. Kamu bisa langsung aja tuh ke Instastory kita gitu ya di @pro2mlg, terus di situ ada question box dan kamu bisa langsung isi aja requestan lagu kamu mau request apa gitu ya teman Bro 2, dan nanti akan aku masukin ke dalam playlist teman Bro 2. Dan yang pastinya jangan kemana-mana, tetap di 87,9 teman terbaik kamu. Teman terbaik
1: kamu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Launch attack.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya, Tumor Produ memasuki akselerasi kreatif musik ya, dan kali ini di pagi hari ini di jam 10 lebih 32 menit ya Tumor Produ. Kali ini datang dari Begundal Wakwaru dengan judul lagunya yaitu Hello We're Coming Back Tumor Produ. Jadi memang ya, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif ini secara resmi mendukung promosi dan juga distribusi musisi lokal melalui program aktif ini Teman Pro 2. Jadi sebagai wujud nyata inisiatif ini, Kemenekraf ini berkolaborasi dengan grup musik independen, yaitu salah satunya ada Begundal Wakwaru, untuk merilis video musik berjudul Hello We're Coming Back. Dan salah satu personel band ini menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup. Dan proses produksi video klip ini yang disutradarai oleh Kiss Terror ini dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan juga Kota Batu, Jawa Timur, Teman Pro 2. Dan video ini memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas, menjadikannya ini metafora tentang pulang baik secara fisik maupun secara batin, Teman Pro 2. Dan ini without any further ado ya, Teman Pro 2, ini dia Begundal Wakwaru, Hello We're Coming Back.

Itu nomor 2 itu dia lagu Sefar dari Ed Sheeran. Dan kenapa sih aku puterin lagu itu teman nomor 2? Karena ini tepat di hari ulang tahunnya yang ke-30. Ini bukan ulang tahunnya Ed Sheeran tapi ya teman nomor 2. Jadi pada 14 Mei ini Martin Garrix nih di ulang tahunnya yang ke-30 akhirnya dia merilis kolaborasi bersama Ed Sheeran yang berjudul Repeated teman nomor 2 melalui STMPD Records. Dan lagu ini pertama kali diperkenalkan oleh Martin Garrix saat Miami Music Week 2014 dan dimainkan di panggung Ultra Music Festival di 2015 teman nomor 2. Saat itu dengan judul lagunya yaitu Rewind Repeated. Dan sejak saat itu teman nomor 2 lagu ini menjadi salah satu lagu unreleased track yang paling dicari nih oleh para penggemar karena memang gak dirilis secara resmi gitu ya. Dan belakangan ini diketahui bahwa hal tersebut disebabkan oleh berbagai tantangan dan juga proses yang panjang. Jadi mulai dari jadwal label, terus hak distribusi, hingga kontrak lama Martin Garrix yang saat masih berada di era Spinning Records gitu ya. Karena pada saat itu juga teman nomor 2 Ed Sheeran ini juga baru merilis album Multiply-nya yang juga belum dikenal untuk kolaborasi bersama produser EDM. Dan meski begitu teman nomor 2, chemistry keduanya ini justru melahirkan kombinasi unik antara produksi festival khas Martin Garrix dan juga penulisan melodi emosional ala Ed Sheeran gitu ya. Dan lagu ini bahkan disebut Ed Sheeran ini sebagai salah satu langkah pertamanya nih untuk masuk ke dunia electronic dance music atau EDM. Dan kembalinya lagu Repeated pada tahun ini dimulai saat Martin Garrix dan juga Ed Sheeran ini terlihat bersama di New York. Dan ini memicu spekulasi besar di kalangan penggemar gitu ya. Dan teaser demi teaser juga kemudian bermunculan melalui media sosial, terus billboard di Santo Domingo, hingga preview versi terbaru lagu tersebut juga ada lewat Instagram live-nya Martin Garrix nih teman Pro 2. Jadi kini setelah lebih dari 10 tahun menjadi misteri dan juga simbol unreleased EDM klasik, lagu Repeated ini akhirnya hadir secara resmi dengan arrangement yang diperbarui. Namun tetap mempertahankan nuansa nostalgia yang membuat penggemar jatuh cinta sejak pertama kali mendengar di Ultra 2015, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau lihat visualizernya juga ada di YouTube-nya Martin Garrix ya teman Pro 2. Terus kalau misal kamu mau dengerin langsung mungkin bisa langsung ke digital streaming platform gitu.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, waduh, waduh. Awas, awas. Mikir-mikir. Awas.
2: Ah! Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, 52 bertepatan dengan kemarin ya, tanggal 14 Mei 2026 ada salah satu boy band baru dari Indonesia yaitu NPD 52 atau New Pusat Dunia yang akhirnya nih setelah lagunya seliweran gitu ya di mana-mana, di TikTok ada, terus pokoknya di mana-mana ada deh, di mana-mana lagu Sempurnanya Aku ini benar-benar disetel di mana-mana, diputar di mana-mana gitu ya. Dan akhirnya kemarin ini mereka merilis official music video dari lagunya yaitu Sempurnanya Aku. Jadi setelah penantian panjang gitu ya dari para penggemar sejak singlenya ini meluncurnya pada bulan Maret lalu ya, 82. Karena memang sebenarnya mereka ini awalnya coba-coba gitu ya, dan lagu Sempurnanya Aku nih benar-benar menurut aku lagu brand rot banget sih dari Indonesia ya, 82. Dan buat kamu yang belum tahu NPD itu siapa aja sih, jadi di NPD ini ada adalah trio musik baru yang dibentuk oleh tiga figur di industri hiburan ya, 82, yaitu ada Mario Cesar, ada Niki Putra, dan juga ada Kak Kev gitu ya, yang dikenalnya personanya sebagai Kak Kev gitu di industri entertain, tapi nama dia tuh aslinya Lukman Hakim, 82. Dan music video ini didirektor oleh Aco, dan ada juga di music videonya ini ada Marisa Anita juga, 82, nggak main-main, bahkan ada aktor kelas atas juga sih ini menurut aku ya, 82. Terus bahkan ada koreografinya juga, dan ternyata koreografernya adalah Reza Muhammad, 82. Terus sebenarnya lagu ini juga liriknya ditulis sendiri oleh mereka bertiga, atau berdua, yaitu oleh Lukman Hakim atau yang biasa kita kenal sebagai Kak Kev gitu ya. Terus ada Niki Putra dan juga Mario Cesar yang juga ini mengkompos dan juga bikin lirik dari lagu Sempurnanya Aku, teman berdua. Dan aku pastinya yakin kalau kamu semua tahu lagu Sempurnanya Aku. Kalau gitu kita puterin lagi di Sempurnanya Aku dari NPD.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komentar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

82, kabar berikutnya datang dari Shakira nih yang akhirnya resmi merilis lagu Die Die pada 14 Mei 2026 sebagai lagu resmi 2026 FIFA World Cup nih. Dan dalam lagu tersebut, ya ini menggandeng Burna Boy untuk menghadirkan anthem penuh energi menjelang dimulainya turnamen pada 11 Juni mendatang, teman 82. Dan sebelumnya Shakira ini sempat membagikan cuplikan lagu ini lewat Instagram dengan latar ikonik Maracanã Stadium dan memperlihatkan nuansa stadion dan atmosfer sepak bola yang megah. Dan perilisan Die Die ini menandai babak baru keterlibatan Shakira dalam musik Piala Dunia sekaligus menjadi lagu terbarunya untuk turnamen tersebut setelah sebelumnya identik dengan era Waka Waka gitu ya, teman bro 2. Dan mungkin nantinya kamu bisa langsung aja mendengarkan lagu Die Die ini, bisa langsung didengerin nanti di YouTube, teman bro 2, dan juga di digital streaming platform tentunya ya, teman bro 2.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Selama ini kita hanya tahu kalau jagoan musik itu orang-orang seperti Mozart, Bach, atau komposer-komposer barat lainnya. Padahal, jauh sebelumnya dunia Islam sudah melahirkan seorang musisi jenius, Al-Farabi. Nama sebenarnya adalah Abu Nasr Muhammad ibnu Tarhan ibnu Uzlak Al-Farabi. Beliau lahir pada tahun 874 Masehi atau 260 Hijriah di Transosia yang terletak dalam wilayah Wasic di Turki. Bapaknya adalah salah seorang anggota tentara yang miskin. Tapi, semua itu tidak menghalanginya untuk menimba ilmu di Baghdad. Kenapa Baghdad? Ini karena pada zaman itu semua ilmu memang berkumpul di Syria atau Irak. Setelah beberapa waktu lamanya tinggal di Irak, Al-Farabi memutuskan hijrah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalanannya ke Halab. Selama di sana, beliau berkhidmat di istana Saif al-Daulah dengan gaji 4 dirham sehari. Hal ini menyebabkan dia hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Walaupun Al-Farabi merupakan seorang yang zuhud, tapi beliau bukan seorang ahli sufi. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal pada zamannya. Dia berkemampuan menguasai berbagai bahasa.

0: Bicara soal keahliannya yang utama, apalagi kalau bukan dalam soal musik. Lagu yang dihasilkannya meninggalkan kesan secara langsung kepada para pendengar. Selain memiliki kemampuan untuk bermain musik, beliau juga sudah menciptakan satu kesenian yang kelak menjadi identitas orang Arab. Apalagi kalau bukan musik gambus. Tapi kemampuan Al-Farabi bukan hanya sekedar itu. Beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang kedokteran, sains, matematika, dan sejarah. Satu lagi keterampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung dalam bidang falsafah. Bahkan kehebatannya dalam bidang ini menyaingi ahli falsafah Islam yang lain seperti Al-Kindi dan Ibnu Rushd. Di bidang musik, sumbangan terbesarnya dalam sejarah adalah sebuah buku yang berisi tentang pengajaran dan teori musik Islam, Al-Musika. Buku ini sampai sekarang masih dianggap sebagai buku yang terpenting dalam bidang musik di seluruh dunia. Inilah biografi singkat musisi Muslim genius Al-Farabi.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Barat, dari Arab datang ke Lasem.
1: Nama Lasem itu banyak, Mbak, julukan untuk Lasem ya. Tiongkok kecil itu nama yang disematkan oleh petualang Perancis. Istilahnya dulu Le Petit Chinois. Kalau diinggriskan The Little Tiongkok. Ya.

Lasem, kota kecil di wilayah Kabupaten Rembang ini berjarak 110 km dari Semarang, Jawa Tengah. Saya dan tim memilih menggunakan moda transportasi darat menuju ke kantor pemerintah Kabupaten Rembang untuk menggali informasi lebih banyak lagi mengenai toleransi yang masih terjaga di Lasem hingga kini. Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam dari Semarang, kami berhasil menjumpai Dr. Andes Edi Winarno, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia dan Wakil Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Rembang.

Ya, jadi banyak hal yang saya dengar soal Lasem ini. Di antaranya, Lasem ini dulu jadi salah satu tempat atau kawasan yang dituju oleh para kaum Tionghoa saat mereka lari dari wilayah Batavia. Dulu terjadi di sekitar tahun 1740-an. Namanya kalau tidak salah Geger Pecinan. Nah, yang lain Lasem ini juga dulu sempat menjadi kawasan penyelundupan candu. Kalau sekarang yang tersisa dari Lasem, Lasem ini menjadi kota yang menggambarkan toleransi karena memang warganya terdiri dari banyak etnis. Untuk tahu lebih banyak lagi atau lebih dalam lagi soal Lasem, saya dan tim sudah sempat menghubungi beberapa narasumber yang bisa bercerita lebih dalam lagi soal Lasem dari masa ke masa.

0: Di Lasem ini kan ada banyak etnis begitu yang tinggal di situ. Ini gimana sih ceritanya sampai mereka memilih akhirnya tinggal di Lasem?
1: Etnis Tionghoa itu melihat Lasem ini feng shui-nya bagus. Karena belakang ada gunung, kemudian di kiri ada sungai, lalu persawahan, kemudian pantai laut yang cocok untuk bandar pelabuhan. Sehingga mereka menganggap Lasem ini strategis sekali. Alasan yang lain adalah alasan keamanan. Misalnya pada saat terjadi pembunuhan besar-besaran Tionghoa yang ada di Batavia atau Batavia Massacre tahun 1740, mereka pindah ke Lasem untuk mencari perlindungan. Karena kebetulan Bupati Lasem, Tumenggung Widyaningrat, itu adalah etnis Tionghoa. Jadi mereka merasa aman karena bupatinya Bupati Tionghoa. Toleransi Lasem itu terjaga yang pertama karena kesamaan nasib. Sama-sama menderita pada zaman penjajahan. Sama-sama berjuang dan banyak yang gugur untuk membela kemerdekaan NKRI. Misalnya terjadi tahun 1750. Ada tokoh Tionghoa namanya Ui Eng Kiat. Ada tokoh pribumi namanya Raden Panji Margono. Ada tokoh kiai namanya Kiai Ali Badawi. Kemudian juga ada tokoh pengusaha namanya Tan Kewi. Mereka bersama-sama menggerakkan masyarakat untuk melawan VOC. Ini kelenteng ini disebut dengan Kelenteng Babagan. Tepatnya namanya adalah Giong Biu. Tiga tokoh itu dikongcokan di tempat ini, yaitu Ui Eng Kiat, kemudian Tan Kewi. Jadi marga Ui dan marga Tan, keduanya dianggap sebagai

0: pahlawan yang sangat berjasa, sehingga masyarakat Lasem, khususnya para Tionghoa, menganggap perlu untuk dihormati, dibuat kongco di sini dalam persembahyangan untuk didoakan. Mengapa patung dari Raden Panji Margono ini diletakkan tidak di tempat utama? Menurut penjelasan dari pengelola kelenteng, karena pada saat persembahyangan itu ada persajian dengan daging babi atau kepala babi. Karena Raden Panji Margono ini seorang muslim, maka ditempatkan khusus di sebelah barat kelenteng itu. Tetapi tetap dihormati, didoakan oleh komunitas Tionghoa. Keberagaman ini memang di Lasem tidak hanya slogan. Keberagaman di Lasem itu bukan sekedar formalitas, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari.
1: Hal serupa juga disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Kauman, Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Masoem, atau yang akrab disapa Gus Zaim. Menurut Gus Zaim, aktivitas toleransi masyarakat di Lasem sebenarnya hal yang biasa dilakukan sejak dulu.
2: Di sini tuh banget biasa, Mbak. Pak RT saya yang China, Pak RW saya yang China, datang ke sini hanya sekedar ngopi, hanya sekedar ngomong-ngomong, nggak ada urusan apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada kepentingan apa-apa. Gus, kopi Gus, ya udah, kalau saya pengen kopi ya ngopi gitu aja. Ya sambil tiduran, celana pendek, ngomong-ngomong, pakai kaos, biasa aja, nggak ada masalah. Nah, hal-hal kecil seperti itu dilakukan. Di Lasem itu yang namanya takziah. Itu udah melihat agama, takziah itu biasa. Takziah itu kan tasliyah, takziah itu kan melipur lara, melipur orang yang ditinggal mati. Di sini biasa. Bahkan yang namanya santri, anak-anak santri sini, ini santri sekitar hampir 300-an ya, 290-an sekian. Santri sini kalau ada tetangga non-muslim meninggal, wajib semuanya takziah. Tetangga. Kalau agak jauhan saya atau pengurus pondok, takziah. Tapi kalau dekat, misalnya ibunya Pak RT yang rumahnya cuma selisih dua rumah dari sini, wajib mereka bahkan ikut memasang apa, ikut bantu-bantu di rumahnya gitu. Nah, hal-hal kecil seperti itu dilakukan bukan hanya pada tataran teori. Saya rasa itu penting. Maka sering orang bertanya, merasa heran, kenapa Lasem kok seperti ini, kok bisa seperti ini? Justru kami heran, kenapa di tempat Anda tidak seperti ini? Itu ada teman, ada tamu-tamu Tionghoa juga. Monggo-monggo. Pak Yong ya? Pak Yong, monggo Pak Yong. Pak Yong, sing sabar nggih. Saman sing sabar, sing tabah. Allah dawuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada seseorang di atas kemampuan orang itu.
3: Ayah saya memberi nama untuk saya Si Wijen, tapi dikenal Gandor Riri Kaki. Karena saya sering di pondok, saya sering waktu kecilnya Gus Zaim tuh saya main di tempat neneknya. Iya, teman karib saya yang deket itu Pak Liknya Gus Zaim, namanya Gus Faisin. Kehidupan saya dengan pondok itu walaupun beda anutan ya, nggak jauh lah itu. Ya, mengertilah sedikit-sedikit hukumnya gitu.
4: Yang ada di Indonesia warga negara, KTP-nya udah warga negara Indonesia, harusnya sama. Kita harus semua nasionalis, bela NKRI gitu. Kalau bangsa kita bisa bersatu, Indonesia lebih hebat.
5: Antara sepondok sini Pak Gus Zaim itu orangnya gini, toleransinya bagus. Pak Gus Zaim itu bagus, itu perlu dicontoh. Belum tentu pondok-pondok lain seperti Pak Gus Zaim.
6: Agamamu, yang penting kita saling menghargai, gitu udah, gak ada peperangan lah.
5: Saya juga istri saya orang Jawa. Kalau istri saya orang Muslim juga. Gak ada perbedaan gitu. Yang penting kita saling menghargai.
3: Kalau apa yang saya wariskan itu digunakan dengan baik, dibina dengan baik, saya kira harmonis-harmonis saja. Tapi menurut pandangan saya, ini tidak bertahan lebih dari 10 tahun nggak bertahan. Ya karena ini tunas-tunas yang akan menggantikan kita ini sebagian kecil sudah di samping material, ya materialian orangnya ini juga pengertiannya kurang.
7: Kawasan Babagan ini khususnya dapat kita temui seorang pengusaha batik, di mana batiknya itu baik motif, pewarnaan, filosofi dan sebagainya itu merupakan akulturasi dan bukti toleransi masyarakat yang ada di Rembang ini.
8: Berarti rumah yang akan kita kunjungi ini juga rumah dari tokoh itu?
7: Betul. Namanya Pak Sigit Wicaksono. Beliau ini seorang Chinese yang Tionghoa, tetapi menikah dengan Bu Marfat, seorang pribumi dan beranak pinak, dan anak-anaknya ini ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Nasrani, juga ada yang Muslim.
8: Baik, kita masuk sekarang.
1: Sigit Wicaksono atau Jo Chon Hian menciptakan motif batik baru yang memasukkan aksara Tiongkok dalam pola batik lasem. Namun karena kondisi kesehatan Sigit yang tidak memungkinkan, kami hanya bisa menjumpai sang cucu, Javier, sebagai penerus usaha batik Sekar Kencana.
9: Biasanya ada ini, lokcan, saudara ini, macam-macam. Kalau Sekar Jagat itu gabungan dari banyak motif itu.
10: Jadi motif ini ada motif Tionghoa, ada motif pesisiran, ada motif tinggalan motif lain.
9: Jadi kakek itu, ini motif Sekar Jagat namanya. Motif Sekar Jagat. Tapi kakek itu pionirnya, kakek yang dikatakan tadi itu di sini, di tulisan huluf ini. Ketika itu kakek 2009 itu baru kepikiran, tapi kan mulai usaha batik tahun 67 ya. 2009 itu berkepikiran, itu kan udah mulai adanya isu-isu tentang anti etnis, mulai muncul lagi kan isu seperti yang baru seperti itu. Tahun-tahun itu mulai agak marak lagi kata kakek gitu. Jadi munculkan ini, bagaimana itu seolah-olah kita itu di Indonesia itu sama gitu loh, kita itu bareng-bareng. Jadi dimasukkan kata-kata mutiara Konfusius, Kung Hucu itu di selembar kain ini, dibacanya dari atas sebelah sini itu, seisi rumah bahagia dan sejahtera, rezeki melimpah ruah, seperti itu. Jadi ada doa-doa.

Asem bukan hanya produk akulturasi budaya antara Jawa, Arab, maupun Tionghoa. Lasem juga memiliki sejarah yang panjang bagaimana toleransi dan keberagaman tercipta di tanah air. Lasem adalah bukti masih adanya toleransi di Indonesia seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Dilansir dari Good News from Indonesia, dahulu Pulau Rubiah adalah pusat karantina pertama untuk jemaah haji dari Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Gedung karantina haji ini dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari Tanah Suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini, karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh, di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibuy, dan mereka tinggal di Pulau Weh.

Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Omo Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Omo Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

8.9 teman Pro 2, selamat siang. Masih di Santai Siang dan juga masih bareng sama Tania ya teman Pro 2 di kali ini. Dan di 1 jam ke depan ini Santai Siang akan berfokus kepada muda kreatif gitu ya teman Pro 2. Dan yang pastinya aku bakal memberikan informasi seputar dunia UMKM, pelaku digital dan industri kreatif serta ekonomi digital gitu ya teman Pro 2. Dan kali ini informasinya datang dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang menyatakan penguatan sektor kerajinan dapat, aduh ini ada seseorang ya di studio Pro 2 yang mengganggu sedikit ya teman Pro 2. Oke, aku lanjutin lagi. Jadi dia ini menyatakan penguatan sektor kerajinan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan pemerintah ini juga mendorong pemanfaatan bahan baku lokal ramah lingkungan untuk mendukung industri berkelanjutan. Dan Agus ini juga mengatakan produk kerajinan ini memanfaatkan sumber daya alam lokal seperti kayu, rotan dan juga bambu. Industri kerajinan ini juga menjadi salah satu subsektor paling penting dalam industri pengolahan non migas teman produk. Aduh, ini gimana nih? Ada Taufik Misbun ini di studio Pro 2 atau Pro 2 ya. Dan melanjutkan informasi ini teman Pro 2, data Badan Pusat Statistik pada tahun 2025 ini menunjukkan industri kerajinan berkontribusi sebesar 2,10% terhadap PDB industri pengolahan non-migas. Dan ekspor produk kerajinan pada Februari 2026 ini juga meningkat 25,9% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya teman Pro 2. Dan Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Dikjen Ikmah gitu ya, Reni Yanita ini menyebut pengembangan sentra IKM ini menjadi salah satu strategi penguatan ekonomi daerah. Dan pada kata tersebut teman Pro 2 ini memungkinkan proses pembinaan dilakukan secara terintegrasi dalam satu ekosistem usaha teman Pro 2. Dan Indonesia ini memiliki 162 jenis bambu dengan luas kebun mencapai 2,4 juta hektar. Dan data Kementerian Kehutanan dan LIPI ini menunjukkan produksi bambu nasional mencapai lebih dari 11 juta batang per tahunnya. Dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia memberikan pendampingan bagi perajin bambu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Program ini ditujukan untuk mendukung regenerasi perajin dan meningkatkan daya saing produk kerajinan bambu. Dan akhirnya teman Pro 2, Direktur Industri Kecil dan Menengah Kimia Sandang dan Kerajinan Budi Setiawan ini berharap perajin bambu dapat tumbuh menjadi mitra pemerintah. Dan ia juga mendorong pengembangan industri kerajinan bambu yang sehat, maju dan juga mandiri teman Pro 2.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hitung Pro 2 masih di Muda Kreatif ya, dan kali ini ada Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB Koperasi Kementerian Koperasi yang turut berpartisipasi dalam kegiatan Heritage in Motion Collective Culture Craft and Culinary yang diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau Seruni Kabinet Merah Putih bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Teman Pro 2. Dan partisipasi LPDB Koperasi ini diwujudkan melalui penyediaan boot coaching klinik sebagai sarana edukasi, konsultasi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat dan pelaku koperasi terkait layanan pembiayaan dana bergulir, penguatan kelembagaan koperasi, hingga strategi pengembangan usaha berbasis komunitas dan potensi lokal, Teman Pro 2. Dan kehadiran boot coaching klinik LPDB Koperasi ini mendapatkan perhatian langsung dari Pembina Seruni Kabinet Merah Putih, Selvi Gibran Rakabuming, yang meninjau langsung area layanan LPDB Koperasi di sela-sela kegiatan. Dan dalam kunjungannya, Ibu Selvi ini melihat secara langsung gitu ya layanan konsultasi dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat terkait akses pembiayaan dan penguatan koperasi. Dan kegiatan yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat tersebut menjadi momentum strategis nih dalam memperkuat ekosistem koperasi dan UMKM, khususnya sektor industri kreatif berbasis swasta, kerajinan, dan kuliner lokal di Kalimantan Barat, Teman Pro 2. Dan Direktur Utama LPDB Koperasi, Kris Dianto, ini menyampaikan bahwa kehadiran LPDB Koperasi dalam kegiatan Seruni ini merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah gitu ya untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kapasitas koperasi agar semakin berdaya saing dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, Teman Pro 2. Dan LPDB Koperasi berharap kehadiran layanan coaching klinik ini dapat meningkatkan literasi masyarakat ya, Teman Pro 2, terhadap koperasi modern serta membuka peluang kolaborasi yang lebih luas bagi koperasi dan UMKM di Kalimantan Barat untuk naik kelas dan terhubung dengan ekosistem pembiayaan nasional. Dan kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen LPDB Koperasi dalam mendukung program prioritas pemerintah untuk memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan yang inklusif, produktif, dan juga berkelanjutan. Dan menurut Kris Dianto sendiri, Teman Pro 2, Kalimantan Barat ini memang memiliki potensi besar di sektor wastra, kerajinan, dan juga kuliner yang dapat dikembangkan melalui model usaha koperasi yang modern dan juga produktif gitu ya. Dan LPDB Koperasi ini juga siap menjadi mitra strategis dalam memperkuat kapasitas dan pembiayaan koperasi nih, agar mampu tumbuh berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, Teman Pro 2.

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya Tahun Baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Aduh, rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

87,9 teman bro 2. Selamat siang. Masih di santai siang ya kali ini teman bro 2, dan juga masih ditemenin bareng sama Tania, yang pastinya aku bakal nemenin santai siang kamu sampai nanti di jam 3 sore teman bro 2. Dan di 1 jam ke depan ini teman bro 2, di jam 1 hingga di jam 2 siang ini, aku akan memberikan informasi-informasi mengenai dunia olahraga gitu ya. Dan kali ini ada informasi teman bro 2, yaitu tuan rumah Indonesia nih yang sukses mengemas 1 medali perunggu setelah merebut posisi terbaik ketiga kategori bergu U17 pada kejuaraan Asia U17 dan U19 Modern Pentathlon di 2026 teman bro 2. Dan laga ini dimainkan di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada hari Kamis 14 Mei 2026 alias kemarin ya teman pro 2. Dan ini ada trio Kirana Syafira Putri, Nadira Putri Haliza, dan juga Nadira Naura Putri yang menjadi tim terbaik ketiga dengan mengumpulkan 3.354 poin. Mereka ini berhak mendapatkan medali perunggu gitu ya teman pro 2. Dan juara bergu U17 ini diraih oleh Kazakhstan dengan raihan 3.906 poin, sekaligus berhak atas medali emas. Sedangkan medali perak ini direbut Uzbekistan dengan menorehkan 3.821 poin. Dan medali perak dan juga perunggu ini jatuh untuk Sabina Ahmedinah yaitu Kazakhstan gitu ya, dan Yana Bespalova dari Kazakhstan juga. Dan wakil Indonesia ini terbaik Kirana Zafira Putri yang berada di peringkat 8 dengan skor 1902. Jadi skornya Zafira ini adalah di 1188 poin, dan disusul oleh Halisa Nadira Putri dengan 1097. Dan Nadira Naura Putri dengan poinnya di 1069 teman pro 2, dan Narina Aira Firdaus dengan poin 1068. Di kategori perorangan U19 Putri, Diana Cheshedrovah dari Kazakhstan ini menjadi yang terbaik merebut medali emas dengan total skor 1405 poin. Perak dan perunggu ini diboyong nih sama Samira Abzalova dari Uzbekistan dengan poinnya 1375, dan Polina Adreva dari Kazakhstan yang meraih poin 1350. Jadi kalau dilihat poinnya itu benar-benar tipis-tipis banget ya teman bro 2. Dan ini atlet tuan rumah kita yaitu ada Vika Nur Ambia yang berada di peringkat 7 dengan poinnya di 1229, dan disusul oleh Masyifa Faustina Nur Wahid dengan poin 1034. Lalu ada Tahta Kirana Khalifa Safa dengan 788 poin, dan juga ada Kirana Rafatia Aila dengan 785 poin teman pro 2. Dan medali emas bergu U19 ini diraih Kazakhstan dengan torehan skor terbaik 4.040 poin. Sedangkan perak dan perunggu ini diperuntukkan Chinese Taipei dengan 3.484 poin, dan Kyrgyzstan di 3.127 poin. Dan hari kemarin ya teman pro 2, perburuan 4 medali emas ini berlangsung untuk perorangan putra U17 dan U19 serta beregu di U17 dan U19 putra. Selanjutnya pada hari ini yaitu hari besok teman bro 2. Jadi selanjutnya pada hari Sabtu besok ini tanggal 16 Mei akan mempertandingkan kategori mixed relay sebagai penutup kejuaraan nih. Dan atlet Indonesia ini juga terus berjuang maksimal di sisa pertandingan untuk menambah koleksi medali di hadapan pendukung sendiri teman bro 2. Jadi semoga nanti Indonesia juga mendapatkan lebih banyak lagi poin teman bro 2 ya.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman Bro 2 masih seputar informasi dunia olahraga ya kali ini. Dan kali ini ada informasi dari pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, yaitu Gregoria Mariska Tanjung, yang memutuskan untuk mundur dari pemusatan latihan nasional Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau Pelatnas PBSI teman Bro 2. Jadi Gregoria ini adalah atlet yang telah memberikan banyak sekali kontribusi dan kebanggaan gitu ya untuk Indonesia kita yang tercinta ini. Dan memang kami semua juga menghormati keputusan yang diambil dan berharap yang terbaik untuk kesehatan serta masa depannya Gregoria ini sendiri teman Pro 2. Dan keputusan pengunduran diri Gregoria ini juga sudah dikomunikasikan dengan kepala pelatih tunggal putri utama Pelatnas PBSI yaitu Imam Tohari. Dan dalam surat pengunduran diri yang disampaikannya, Gregoria ini mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus serta pelatih PP PBSI atas kesempatan, pengalaman, serta kepercayaan yang telah diberikan selama 12 tahun menjadi bagian dari Pelatnas PBSI Teman Pro 2. Dan pengunduran diri ini dikarenakan kondisi kesehatan Gregoria sendiri yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo yang dideritanya Teman Pro 2. Dan hingga saat ini Gregoria merasa belum pulih sepenuhnya gitu ya, dan belum memiliki kepercayaan diri untuk kembali bertanding. Dan Gregoria ini menderita vertigo parah gitu ya sejak Maret 2025 silam. Dan kondisi kesehatan yang kurang prima ini juga membuat Gregoria juga kerap absen gitu ya dari sejumlah turnamen penting. Dan PBSI ini juga menerima dan menghormati keputusan dari pebulu tangkis berusia 26 tahun tersebut ya teman Pro 2, dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya nih atas pengabdian dan perjuangan Gregoria selama membela merah putih di berbagai ajang internasional pastinya. Dan PBSI ini juga mendoakan agar Gregoria dapat segera pulih sepenuhnya dan terus meraih kesuksesan di masa mendatang. Karena emang ya teman Bro 2, kalau udah menyangkut kesehatan ini juga sulit sekali, karena memang kesehatanlah yang nomor satu gitu ya. Dan semoga nanti kedepannya Gregoria ini akan segera pulih gitu ya dari vertigonya. Dan kedepannya semakin ada hal-hal baik yang berdatangan untuk Gregoria sendiri teman Bro 2.

0: kok banyak sekali dah? Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

52 informasi berikutnya datang dari Belanda nih, yang menjadi salah satu kekuatan Eropa yang menjadi favorit untuk meraih prestasi puncak pada Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Dan tim oranye ini tercatat pernah menjadi runner-up sebanyak 3 kali gitu ya. Jadi di tahun 1974, di tahun 1978, dan juga di tahun 2010, teman Pro 2. Dan di bawah kepelatihan Ronald Koeman, kekuatan Belanda ini terletak pada sektor pertahanannya gitu ya. Dan kapten tim Virgil van Dijk ini menjadi jantung pertahanan bersama Mickey van de Ven dan Nathan Ake. Dan selain itu, kekuatan lini tengahnya ini menjadi yang paling lengkap nih di turnamen Piala Dunia 2026 gitu ya. Jadi ada Frenkie de Jong yang menjadi otak kreativitas dalam mengatur tempo permainan dalam menyerang dan bertahan, teman Pro 2. Dan de Jong ini akan berkolaborasi dengan Xavi Simons dan Tijani Reinders yang akan memberikan kreativitas, penetrasi, dan juga keseimbangan di lini tengah. Dan mereka ini akan menghadirkan mobilitas dan juga yang kuat gitu ya dalam duel fisik, teman Pro 2. Dan di sektor lini, serang Memphis Depay ini masih menjadi senjata utama nih bagi Belanda. Dan pemain yang kini berkarir di Liga Brasil bersama Corinthians ini telah berkoleksi 52 gol bagi tim oranye ini per September 2025, mengungguli Robin van Persie dengan 50 gol. Dan selain Depay, ada Belanda ini memiliki opsi lainnya seperti Cody Gakpo yang bermain bersama Liverpool di Laga Premier Inggris gitu ya. Dan lalu ada Donyell Malen yang jadi andalan AS Roma, teman Pro 2. Dan hadir di Piala Dunia edisi ke-26 ini, tim oranye ini masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah gitu ya, teman Pro 2. Masih ada PR-nya gitu. Jadi salah satunya yaitu untuk konsistensi penyelesaian akhir gitu. Jadi anak asuh Koeman ini terkadang dominan dalam penguasaan bola tapi kurang efektif menyelesaikan peluang, teman Pro 2. Dan Belanda ini diprediksi mampu untuk melangkah jauh nih di ajang Piala Dunia 2026 ini dengan bermodalkan pemain berpengalaman dan generasi muda ya, teman Pro 2. Dan kombinasi setiap lini yang solid akan menakutkan juga nih bagi lawan-lawannya gitu ya. Dan memiliki besar peluang akhiri kutukan nyaris juaranya, teman Pro 2.

tahukah kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

87,9 teman pro 2, selamat siang. Di sini masih ditemenin bareng Tania ya teman pro 2 di santai siang. Yang pastinya gue bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore teman pro 2. Dan informasi kali ini yang bisa aku sampaikan ke kamu semua teman pro 2, ini sedikit, gak sedikit sih, ini cukup membanggakan ya untuk Indonesia. Karena lagi-lagi ada film dari Indonesia yang mendunia gitu ya. Jadi ada film Nawila ini yang resmi tayang di bioskop Malaysia mulai hari Kamis kemarin teman pro 2. Dan film adaptasi novel karya Reda Gaudiamo ini membawa harapan sederhana gitu ya, agar penonton dapat menikmati cerita dengan penuh kegembiraan. Jadi Bu Reda sendiri ini berharap film Nawila akan bisa gitu ya menjadi tontonan yang dinikmati semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga ke orang tuanya teman pro 2. Dan Bu Reda sendiri juga ingin penontonnya ini kembali menemukan semangat masa kecilnya gitu ya melalui kisah yang dihadirkan dalam film Nawila ini teman pro 2. Dan selain menghadirkan hiburan keluarga gitu ya, Bu Reda ini juga berharap film Nawila ini mampu menghidupkan kembali jiwa kanak-kanak dalam diri para penontonnya. Dan ia juga menyebut rasa ingin tahu, keberanian, dan semangat bermain ini menjadi pesan yang ingin dibagikan melalui cerita Nawila, teman pro 2. Jadi film Nawila ini sendiri, teman pro 2, ini disutradarai oleh Rian Adriandi, yang sebelumnya juga sukses lewat film animasinya yaitu Jumbo. Dan kehadiran Nawila ini di Malaysia menjadi langkah baru bagi perfilman Indonesia untuk menjangkau penonton internasional gitu ya, teman pro 2. Dan Nawila ini juga diadaptasi dari seri novel karya Bu Reda Gaudiamo dan disebut menghadirkan nuansa berbeda di tengah dominasi tontonan anak yang serba cepat dan penuh hiruk-pikuk gitu ya. Dan film ini juga menawarkan cerita yang lebih hangat, sederhana, dan dekat dengan dunia anak-anak. Karena jujur ya teman pro 2, waktu dulu Nawila awal tayang di Indonesia waktu sekitar film lebaran kan ya Nawila ini, aku sangat amat senang teman pro 2 karena di Indonesia hadir film Nawila yang menurut aku ini sangat amat refresh gitu ya, sangat amat refreshing bagi kita para penonton bioskop gitu. Karena dari covernya aja udah warna-warni gitu, sangat amat menarik perhatian anak-anak gitu ya. Dan waktu aku nonton Nawila sendiri pun aku sangat amat merasakan seru banget ya ternyata jadi anak kecil gitu. Karena Nawila ini juga gimana ya, lucu banget teman pro 2. Selain dia ini memang cengeng gitu ya, tapi memang ya selayaknya anak-anak aja, kalau dimarahin orang tuanya nangis, terus kalau izin-izin mau main juga dilarang sama orang tuanya, dia ngambek-ngambek. Lucu banget teman pro 2. Jadi buat kamu mungkin karena Nawila udah gak tayang ya di bioskop Indonesia, nanti mungkin kamu yang udah kelewat, tunggu aja di OTT gitu ya, biar nanti kamu bisa nonton secara online gitu teman pro 2. Dan buat kamu para orang-orang Indonesia mungkin yang tinggal di Malaysia, atau orang-orang Malaysia juga bisa banget nonton. Ya mungkin ya kalau didengar sama orang Malaysia ya teman pro 2, ini bisa banget nonton Nawila. Karena menurut aku film Nawila ini sangat amat recommended banget, apalagi ditonton bareng keluarga tentunya teman pro 2.

Tangga, berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

92 kabar berikutnya ini datang dari serial drama romantis yaitu Bridgerton nih teman-teman 92 yang lagi-lagi nih dikabarkan akan merilis musim kelimanya yang dijadwalkan tayang pada 2027 di Netflix teman-teman 92. Jadi di tahun ini sebenarnya dia udah merilis season keempatnya gitu ya, dan gercep banget di 2027 nanti udah mau rilis season kelimanya nih teman-teman 92. Dan menurut laporan Variety pada hari Rabu kemarin teman-teman 92, Netflix ini akan mematahkan pola jeda 2 tahunan untuk musim terbaru Bridgerton gitu ya. Dan kabar ini dikonfirmasi oleh Chief Content Officer Netflix yaitu Bella Bajaria bahwa Bridgerton ini akan kembali tahun depan dengan musim kelimanya teman-teman 92. Dan pada bulan Maret yang lalu, Netflix ini merilis teaser perdana musim kelima serial yang diadaptasi dari novel romansa karya Julia Quinn tentang kisah cinta 8 saudara keluarga Bridgerton gitu ya. Sekaligus mengumumkan bahwa proses produksi 8 episode musim terbaru ini juga telah dimulai di Inggris teman-teman 92. Dan saat itu juga terungkap bahwa Francesca Bridgerton dan Michaela Stirling ini akan menjadi pasangan utama yang terbaru. Oh, berarti di season yang kelima ini nanti akan berfokus ke ceritanya si Francesca teman-teman 92. Iya sih, tapi di season keempat yang kemarin di sana juga udah di spill-spill dikit sih tentang percintaan si Francesca ini ya teman-teman 92. Dan berdasarkan sinopsis resmi serial Bridgerton musim yang kelima ini akan menyoroti Francesca, yaitu putri tengah yang introvert gitu ya, dan 2 tahun setelah kehilangan suaminya yaitu John, ini dia memutuskan untuk kembali mencari pasangan demi alasan yang praktis gitu ya teman-teman 92. Dan menurut laporan Deadline, Netflix ini dikabarkan memulai produksi musim 5-nya pada Maret lalu, teman-teman 92. Jadi memang pada Maret lalu ini produksi musim 5-nya dimulai, tapi juga dengan bersamaan yang season keempatnya tayang gitu ya. Jadi hanya beberapa minggu setelah bagian 2 musim 4-nya ini tayang pada 26 Februari. Dan ini menjadi jeda produksi yang tercepat sejauh ini gitu ya, melampaui musim 4 yang mulai syuting 2 bulan setelah perilisan bagian 2 di musim yang ketiga lalu teman-teman 92. Dan pada pertama kali tayang pada Desember 2020 sebagai hiburan di masa pandemi dan kemudian menjadi fenomena global gitu ya, dan Bridgerton ini akhirnya kembali dengan musim 2-nya di 2022 dan musim ketiganya di 2024 dan musim keempatnya di 2026. Ini ada di tahun ini teman-teman 92. Dan sebelumnya teman-teman 92, semesta serial Bridgerton ini telah masuk global top 10 Netflix lebih dari 60 kali. Dan pada musim 1 dan 3, serial Bridgerton ini juga masuk daftar serial TV paling populer sepanjang masa di Netflix dengan masing-masing melampaui 100 juta penayangan dalam 91 hari.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya teman Bro 2, tepat di 14:46 ya teman Bro 2. Kali ini Tania harus pamit undur diri dulu nih teman Bro 2, karena udah mau jam 3 ya. Dan aku udah nemenin kamu dari tadi di jam 10 ya, 10 pagi atau 10 siang sih teman Bro 2. Pokoknya udah 5 jam juga aku menemani kamu di Santai Siang, terus di Pro 2 Hitlist juga tadi teman Bro 2. Tapi jangan kemana-mana, karena di sore ceria nanti kamu bakal ditemenin barengan sama Bagas dan juga Vira teman Pro 2. Dan sekedar informasi teman Pro 2, kalau di jam 14:49 nanti akan berkumandang azan asar untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, udah saatnya Tania untuk pamit undur diri dulu. Bye bye.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh Yang, tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan, udah, nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
4: Tapi Yang...
3: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
5: Teman terbaik.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: Teman Terbaik Kamu
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Sebagai seorang Muslim, menunaikan ibadah haji dan mengunjungi Ka'bah menjadi impian tersendiri yang tidak semua orang bisa mengalaminya. Biaya yang mahal menjadikan banyak Muslim harus menunggu lama hingga tabungan mencukupi untuk berangkat ke Tanah Suci. Namun, hal tersebut tidak menjadi halangan untuk Senat Herzeg yang memilih untuk berjalan kaki dari Banovici di sebelah timur laut Bosnia Herzegovina ke Mekah pada Desember 2011 yang lalu. Dalam perjalanannya, Senat Herzeg melewati 6 negara, yaitu Turki, Yordania, Suriah, Serbia, Bulgaria, hingga akhirnya tiba di Saudi. Herzeg mengaku dirinya tidak punya cukup uang untuk perjalanan menggunakan pesawat, sehingga ia memilih berjalan kaki. Ia juga membawa peta dan bendera 6 negara lain yang ia lalui. Senat Herzeg juga merasakan suhu yang teramat dingin hingga minus 35 derajat Celcius di Bulgaria dan super panas hingga 44 derajat Celcius di Yordania. Dalam 11 hari ia menempuh jarak 500 km melewati Aleppo dan Damaskus. Ia pun berhasil lolos dari puluhan pos pemeriksaan yang dijaga pasukan pro pemerintah dan pemberontak. Sekalipun ia ditahan. Suatu hari, ia tiba di pos yang dijaga tentara pasukan pro pemerintah. Herzeg diminta untuk mengosongkan ranselnya. Ketika ia menunjukkan Al-Quran yang ia bawa dan menjelaskan ia sedang berjalan kaki untuk berhaji ke Mekah, mereka membiarkannya pergi. Dengan berbekal 200 euro, Herzeg akhirnya sampai di Mekah pada Sabtu 20 Oktober 2012.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Fira Putri. Informasi pertama, bek saya Parma FC Ahmad Maulana Syarif telah kembali berlatih bersama tim setelah melewati masa pemulihan cedera ligamen lutut yang dialaminya sejak Agustus 2025. Fisioterapi Sarema FC Reta Aroyan menyatakan bahwa Ahmad Maulana secara medis sudah sembuh. Namun yang perlu ditingkatkan saat ini adalah kondisi siap bertanding dan mental pemain yang baru mencapai sekitar 75% dari kondisi optimalnya. Ahmad telah mengikuti sesi latihan di Dreams Football Pitch yang ada di Pakis pada hari Selasa 12 Mei 2026. Meskipun demikian, Reta menegaskan bahwa proses pemulihan masih terus berjalan dan pemain asal Bandung tersebut masih menjalani terapi pemulihan secara intensif. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Malang optimistis mampu kembali meraih penghargaan Adipura pada tahun 2026. Saat ini seluruh persyaratan penilaian disebut telah dipenuhi dan tinggal memperkuat kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah tangga. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan secara teknis dan sarana pendukung persiapan Pemkot Malang telah berjalan sesuai ketentuan. Namun partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah masih menjadi perhatian utama. Menurut Wahyu, penguatan edukasi dan kesadaran warga sangat penting karena pemilahan sampah dari sumber menjadi salah satu indikator utama penilaian Adipura. Jika masyarakat aktif melakukan pemilahan sampah, maka poin penilaian Kota Malang akan semakin meningkat. Ia optimistis dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Kota Malang dapat kembali membawa pulang penghargaan Adipura pada tahun depan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
5: Assalamualaikum Pak Haji.
6: Waalaikumsalam Bu Haja.
7: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: di Teman Pro 2 ketemu lagi barengan sama Vira
1: dan juga Bagas di sore ceria Teman Pro 2. Selamat sore di sore yang gloomy-gloomy ini. Bagas dan juga Vira akan menemani kamu di long weekend ini Teman Pro 2.
0: Betul.
1: Ini lebih tepatnya bukan long weekend sih Vira.
0: Apa tuh?
1: Very long weekend.
0: Very long weekend yes. Gitu ya. Karena udah dimulai pada hari
1: Kamis.
0: Kamis
1: yes,
0: gitu ya.
1: Benar banget. Buat kamu yang mungkin liburnya udah dari Kamis dan sekarang libur, tenang aja masih ada 2 hari lagi kamu libur.
0: Benar. Tenang aja Teman Pro 2 yes. Gitu ya. Waktu libur kayak gini bisa kamu gunakan untuk me time.
1: Yes.
0: Untuk jalan-jalan. Gitu ya, bisa benerin rumah kalau misalkan ada yang bocor gitu.
1: Itu kan kegiatanku banget sih itu.
0: Oh iya.
1: Yes, benar sekali. Aku sekarang berurusan dengan tukang listrik. Tukang air dan wow, ini ternyata udah kegiatan anak muda ya ternyata sekarang.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, kegiatan anak muda yang sudah beranjak dewasa
1: yes,
0: gitu.
1: Benar ya. Banget. Dan Teman Pro 2 kalau ngomongin di Malang ya apalagi ketika long weekend kayak gini Vira ya.
0: Yep.
1: Tadi ketika aku berangkat ke kantor itu sudah terlihat banyak sekali para pendatang-pendatang. Bisa dilihat dari plat nomor kendaraan yang sudah masuk di Malang Raya.
0: Betul.
1: Kali ini.
0: Karena ada yang BLW, ada yang
1: AB bahkan juga ada
0: AB,
1: itu.
0: Benar, ya. AB, AD, AK.
1: Iya, yes, benar banget. Karena memang di Malang Raya ini banyak sekali tempat-tempat wisata dan itu sangat
0: betul.
1: Cocok banget buat menghabiskan very long weekend kayak gini, Vira.
0: Benar banget, Teman Pro 2 gitu ya. Meskipun gitu ya, kalau misalkan kita lihat di internet banyak banget berita-berita yang kurang
1: yes,
0: gitu ya,
1: benar
0: yang
1: banget.
0: Biasa bikin kita ngedrop gitu,
1: yes.
0: Tapi kita bisa menghibur diri kita sendiri, Teman Pro 2, dengan membantu perputaran ekonomi.
1: Bener.
0: Gitu ya, dengan belanja-belanja di UMKM.
1: Yes, benar banget.
0: Gitu ya, kita melariskan UMKM ya. Perekonomian kita tuh nggak makin turun,
1: Teman Pro 2.
0: Tetap berjalan gitu ya.
1: Benar banget, dan itu akan sangat berdampak ketika kita itu melarisi dagangan teman.
0: Benar.
1: Itu sangat berdampak banget Teman Pro 2.
0: Yes.
1: Jadi ketika kita berperan aktif, bukan aktif juga sih, kayak kita nge-support teman kita untuk berjualan, itu jangan sampai kita bilang harga teman, kalau bisa jangan.
0: Jangan, jangan. Karena jualan itu juga butuh modal gitu
1: yes.
0: Ya Teman Pro 2 biar balik modal.
1: Benar
0: gitu.
1: Banget. Ada yang bilang kayak gini, Fir. Misal katakanlah ada teman kita yang jualan ya. Harga teman itu adalah harga dari si customer yang itu jadi teman, katakanlah kamu yang jualan nih, aku beli kayak gitu, nah seharusnya aku ngebeli dengan harga yang lebih tinggi, karena kita teman, kayak gitu. Jadi aku nge-support kamu kayak gitu.
0: Bener, makasih ya kak supportnya,
1: yes,
0: tap-tap layarnya,
1: yes.
0: Kak jangan lupa.
1: Nanti aja, nanti aku kirim rose.
0: Oke, ada bunga-bunga gitu ya, biasanya ada, cuma lope-lope aja itu nggak apa-apa Teman Pro 2
1: yes,
0: gitu.
1: Bener
0: ya.
1: Banget Teman Pro 2. Oke deh, nanti kita juga akan membawakan berbagai informasi ya Vira ya.
0: Betul, seputar Malang Raya
1: yes.
0: Pastinya. Jadi buat kamu yang nggak mau ketinggalan informasinya. Pasti tetap stay tune di
1: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

adalah sebuah tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan, Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, Jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.

0: Itu Bang Pro 2 masih barengan sama Vira dan juga Bagas, yes, di sore ceria gitu ya. Yes. Dan kita punya informasi menarik nih teman Pro 2.
1: Benar banget. Kita tadi kan ngomongin tentang wisata ya.
0: Benar.
1: Karena ya, ini cocok banget buat menghabiskan very long weekend kamu teman Pro 2. Dan kali ini kita juga ada informasi perihal wisata.
0: Benar.
1: Dari ternyata wisata ini sebenarnya sebuah wisata yang berkaitan dengan sejarah.
0: Betul, betul banget teman Pro 2, ada di Kabupaten Malang gitu ya. Karena Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Kabupaten Malang ini mulai melirik potensi situs bersejarah menjadi salah satu objek destinasi wisata teman Pro 2.
1: Yes, benar banget. Dan saat ini di Sparbud ini berfokus untuk mengembangkan situs Candi Sri Gading di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang sebagai destinasi wisata sejarah baru teman Pro 2 ya. Karena memang kan situs yang diperkirakan peninggalan era Mataram kuno tersebut dinilai memiliki nilai historis penting ya, sekaligus potensi besar untuk mendongkrak sektor pariwisata daerah teman Pro 2.
0: Benar banget. Jadi Candi Sri Gading sendiri berada di Dusun Manggis, Desa Sri Gading, Kecamatan Lawang gitu ya. Situs ini berupa reruntuhan bangunan batu bata kuno setinggi sekitar 2,5 meter yang diperkirakan berasal dari abad ke-10 pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakahi Nusri Isyana Wikramadharma Tunggadewa atau Pusindok teman
1: Pro 2. Benar banget ya. Dan sebagai bentuk pengamanan kawasan cagar budaya teman Pro 2, di Sparbud ini juga telah

0: Kaitan dengan fase penting perpindahan pusat peradaban Mataram kuno dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur jauh sebelum era Kerajaan Singosari maupun Majapahit tahun 1902.
1: Wow, berarti memang udah lama banget ya Fira ya.
0: Benar.
1: Dan pada 2026 ini situs Candi Sri Gading resmi ditetapkan sebagai situs cagar budaya peringkat Kabupaten Malang tahun 1902 ya. Dan dalam proses pengembangannya, Pemkab Malang ini juga melakukan koordinasi nih bersama Balai Pelestarian Kebudayaan serta pembebasan lahan di sekitar kawasan situs Tuan Perlu 2. Dan saat ini kawasan situs juga telah dibuka untuk masyarakat umum. Meski memang prosesnya penelitian dan juga penggalian sejarah ini masih terus dilakukan ya.
0: Yep.
1: Dan ia juga menjelaskan bahwa pengembangan ini juga untuk melihat sejarah Kabupaten Malang di masa lalu.
0: Meskipun pengembangan dilakukan dengan keterbatasan anggaran gitu ya, Pemkab Malang memastikan akses masuk ke situs ini masih digratiskan untuk sementara waktu Teman Pro 2. Dan Firmando juga menjelaskan pengelolaan situs cagar budaya melibatkan berbagai pihak sesuai kewenangan masing-masing, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Jadi buat kamu yang mau lihat-lihat situs ini Teman Pro 2 gitu ya, Candi Sri Gading yang ada di Lawang bisa langsung cus aja.
1: Yes, benar banget.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Teman berdua masih bersama Vira dan juga Bagas di sore ceria kali ini. Semoga kamu juga masih ceria ya di sore hari ini,
1: Vira. Benar. Ya. Meskipun cuaca di luar kelihatannya kayak agak mendung gitu,
0: yes,
1: ya.
0: Yes, gloomy-gloomy afternoon gini teman berdua ya.
1: Boleh.
0: Oh iya, waduh. Yeah. Ini kalau dilihat dari dalam studio teman berdua memang di luar sedang mendung ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau menghabiskan malam Sabtu ya, kalau mau udah mau keluar dari jam segini, tetap ya, sedia aja hujan buat kamu yang pakai motor ya teman berdua ya.
1: Benar banget, juga jangan lupa bawa payung. Gitu. Selain jas hujan, payung itu juga dibutuhkan teman.
0: Yes, benar banget.
1: Ya.
0: Apalagi kamu buat kamu yang ini ya, keluar dari mobil kayak gitu, kalau pakai payung nanti ya sama ya, aja kehujanan dong.
1: Betul, betul. Dan kita masih bakal kasih kamu berbagai informasi seputar Malang Raya teman.
0: Yes,
1: berdua.
0: Banget.
1: Seperti informasi selanjutnya nih, datang dari Pemkot Malang sendiri yang berencana untuk membentuk dinas pemadam kebakaran EKE Damkar.
0: Wow.
1: Dan penyelamatan dengan membuka opsi restrukturisasi organisasi perangkat daerah atau UPD.
0: Yes, benar banget Pan Pro 2. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ini mengatakan bahwa rencana tersebut ini saat ini masih dalam proses pembahasan bersama DPRD Kota Malang ya teman Pro 2 ya. Dan saat ini memang layanan pemadam kebakaran di Kota Malang masih berbentuk unit pelaksana teknis atau UPT ya, di bawah naungan Satpol PP Kota Malang. Dan pembentukan dinas damkar dan juga penyelamatan ini merupakan arahan dari Kementerian Dalam Negeri nih untuk memperkuat sistem perlindungan masyarakat di daerah teman Bro 2.
1: Ya, rencana tersebut juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Wahyu memastikan perubahan struktur organisasi pemerintahan itu tidak akan mengganggu stabilitas birokrasi maupun kondisi keuangan daerah teman Bro 2.
0: Yes, dan beliau juga menambahkan bahwa Pemkot Malang ini tetap menyiapkan sejumlah alternatif nih apabila pembentukan OPD baru dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan secara keseluruhan teman berdua. Namun memang di sisi pelayanan publik ya, keberadaan dinas damkar dan juga penyelamatan dinilai menjadi prioritas yang perlu segera direalisasikan teman berdua.
1: Betul. Bahkan Wahyu juga belum dapat memastikan nih sebenarnya kapan dinas baru tersebut bakal resmi dibentuk karena memang masih menunggu pembahasan di DPRD gitu ya.
0: Yes.
1: Hingga tahap harmonisasi regulasi bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur.
0: Okay.
1: Ya semoga secepatnya gitu lah ya, biar kalau misalkan tiba-tiba amit-amit gitu ya, tiba-tiba ada kebakaran atau gimana, bisa langsung ditangani.
0: Benar banget, kalau udah ada yang siaga dan juga sigap tuh sebenarnya tenang juga ya.
1: Benar.
0: Walaupun kita juga tetap harus tertib dan hati-hati teman Pro 2 ya.
1: Betul banget. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana.
0: Yes.
1: Pastiin tetap stay tune di
0: 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: Selamat sore teman Pro 2, masih bersama Vira dan juga Bagas. Di mana ini Vira?
1: Di sore ceria.
0: Yes, benar banget. Dan tadi juga udah kita dengerin lagu-lagu yang enak banget untuk menemani sore kamu yang gloomy-gloomy kayak gini teman Pro 2.
1: Benar
0: ya.
1: Benar banget teman Pro 2. Kalau misalkan kita lihat di luar memang di daerah UB udah gelap banget gitu ya, sekitaran UB mungkin sampai Matos juga teman Pro 2.
0: Benar
1: gitu
0: banget.
1: Jadi kita juga mau mengingatkan untuk selalu berhati-hati ketika membawa kendaraan gitu ya.
0: Benar banget.
1: Jangan lupa untuk membawa jas hujan dan juga payung kamu.
0: Benar banget teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang lagi mobile kayak gitu teman Pro 2 juga harap bersabar ya, karena kita tahu kalau di long weekend kayak gini Kota Malang dan sekitarnya pasti dipenuhi oleh para wisatawan teman Pro 2.
1: Betul, especially di jalan-jalan poros gitu ya, jalan-jalan utama teman Pro 2 harus sabar-sabar gitu.
0: Bener banget.
1: Lampu baru berganti hijau jangan langsung diklakson teman Pro 2.
0: Bener banget.
1: Sabar.
0: Bener.
1: Gitu ya. Karena ngegas itu butuh waktu juga.
0: Butuh waktu.
1: Gak bisa langsung kayak weng gitu ya.
0: Dan setiap orang punya urusannya masing-masing kan Vira ya.
1: Bener.
0: Bukan cuma kita teman Pro 2. Dan ada beberapa anekdot yang mengatakan bahwa kalau kamu gak sabar, berangkatlah kemarin gitu.
1: Nah, tapi itu bisa dijawab, lo laiki, budal kawin sesok gitu.
0: Yes, benar banget. Yes. Harusnya kalau bisa ya, apa namanya berangkat buat besok kan harusnya hati-hati dan sabar ya.
1: Benar. Kayak ya udah sih,
0: santai banget
1: aja.
0: Yes.
1: Jangan ngebut-ngebut juga teman-teman
0: banget.
1: Karena jalanan di Malang ini banyak banget ranjaunya, especially di jalanan Suhat. Jadi buat kamu yang membawa sepeda motor harus hati-hati karena ada bekas-bekas ban, tau nggak sih?
0: Benar.
1: Itu yang bikin licin dan juga bikin oleng. Kadang biasanya bikin oleng teman Pro 2.
0: Tiba-tiba jadi nggak stabil kayak gitu.
1: Benar.
0: Ya. Dan buat kamu yang mungkin sekarang lagi di kos atau di rumah sedang menyiapkan, lagi siap-siap bikin mie nih, karena mungkin menunggu hujan kan, menunggu hujan, terus kayaknya bikin mie kayaknya enak deh.
1: Betul.
0: Tapi karena belum hujan masih siap-siap.
1: Masih siap-siap gitu, masih ancang-ancang gitu
0: masih
1: ya.
0: Masih ancang-ancang.
1: Ini masih nungguin kapan nih hujannya.
0: Benar. Gitu. Karena memang perpaduan ketika hujan terus abis itu makan mie gitu Vira ya, abis itu akan lebih perfect lagi ketika kita nonton film. Iya. Yeah.
1: Benar-benar banget. Apalagi mie soto pakai telur.
0: Waduh.
1: Langsung ada sayur-sayurannya dikit. Aduh. Gitu ya. Terus habis itu kita nonton film.
0: Wow.
1: Di laptop gitu ya.
0: Enak
1: pintu
0: banget.
1: Pintu ditutup, lampu dimatiin.
0: Yes, bener banget. Itu adalah sebuah perpaduan yang sempurna sekali teman Pro 2.
1: Bener. Apalagi kalau misalkan kamu nonton film Batman teman Pro 2.
0: Oke, bener banget.
1: Gitu ya. Tapi buat kamu pecinta film Batman, kita punya informasi menarik teman Pro 2. Yaitu film Batman Part 2 dipastikan mulai menjalani proses syuting pada bulan Juni mendatang.
0: Yes, benar banget. Berarti abis lebaran Idul Adha ya ini ya.
1: Benul.
0: Dan dari sutradara Matt Reeves ini juga membagikan bahwa detail terbaru mengenai sequel yang sangat dinantikan tersebut ya teman Pro 2 ya. Dan ini melalui media sosial X, Matt Reeves ini mengumumkan bahwa sejumlah pemain yang akan kembali tampil di film tersebut seperti kayak ada Robert Pattinson. Ini dipastikan kembali memerankan Bruce Wayne alias Batman teman Pro 2.
1: Selain itu ada Jeffrey Wright yang juga kembali sebagai Jim Gordon. Ada pula Andy Serkis sebagai Alfred Pennyworth. Dan juga ada Colin Farrell yang kembali memerankan Oscorp alias si Penguin.
0: Wow.
1: Beberapa pemain lain yang diumumkan ada Jamie Lawson gitu ya. Ada Gil Perez Abraham.
0: Okay.
1: Dan Reeves juga memberi isyarat bahwa pengumuman pemain tambahan ini bakal kembali dibagikan nih.
0: Yes, benar banget. Sementara itu Sebastian Stan juga telah dikonfirmasi bergabung dalam The Batman Part 2. Namun hingga kini teman Pro 2, karakter yang akan diperankan ini masih dirahasiakan. Jadi masih rahasia, nanti akan diumumkan mungkin mendatang ya. Dan Reeves juga sebelumnya juga sempat ya membagikan tampilan awal produksi film tersebut. Dan dalam unggahan tersebut terlihat proses pengujian Batmobile yang mengisyaratkan latar musim dingin untuk film terbaru Batman.
1: Wow, dan cerita The Batman Part 2 sendiri bakal melanjutkan semesta Batman versi Matt Reeves gitu ya. Setelah film pertamanya yang tayang di tahun 2022 kemarin, franchise tersebut sebelumnya udah diperluas gitu ya lewat serial The Penguin yang berfokus pada karakter si Oscorp setelah Gotham City ini dilanda banjir.
0: Wow.
1: Gak cuma Malang aja tapi Gotham juga kena banjir gitu ya teman Pro 2.
0: Benar banget.
1: Dan meski di tahun kalau cerita masih dirahasiakan nih, banyak penggemar berspekulasi mengenai arah baru kisah Batman versi Robert Pattinson ini. Film ini juga bakal berada di bawah label Elseworld milik DC Studios dan terpisah dari semesta utama dari DC Universe garapan dari James Gunn.
0: Oke, berarti ini memang apa ya? Ini film yang berbeda ya, tapi berbeda secara mungkin secara ya cerita mungkin ya.
1: Okay.
0: Dan juga tapi karakter-karakternya sih sama ya, sama-sama Batman ya ini ya. Dan dari Andy Serkis sebelumnya juga memuji bahwa naskah film tersebut karena menghadirkan pendekatan baru terhadap karakter Batman nih. Dan The Batman Part 2 dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 1 Oktober 2027 teman Pro 2.
1: Jadi
0: masih
1: buat
0: 1 tahunan lagi ya.
1: Iya. Jadi buat kamu yang ya harus sabar aja. Benar, gitu ya, masih tahun 2027 masih tahun depan teman Pro 2 banget. Jadi kamu bisa mulai menyisihkan uang gitu kan.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalkan Batman kayak gini ada merchandise-nya
0: biasanya.
1: Jadi buat kamu yang mau kira-kira kayaknya aku bakal beli merchandise-nya deh. Nah, mulai dari sekarang kamu bisa menabung gitu ya. In this economy teman Pro 2 kita harus pintar-pintar menabung.
0: Yes, benar banget.

Tahu nggak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

0: Ini momen yang langka banget ini ya.
1: Benar, Teteh Lilis ini banyak banget gitu ya.
0: kenapa Teteh Lilis?
1: Kenapa? Kan itu emang panggilannya.
0: Oh iya.
1: Teteh Lilis
0: nih. Oh, Teteh Lilis. Haradang atau teh?
1: Jadi Teteh Lilis ini banyak banget kegiatannya teman Pro 2 gitu ya. Dan kabar ini langsung menarik perhatian para penggemar musik dan juga sepak bola dunia nih. Dikutip dari Sumpi sendiri, FIFA resmi mengumumkan jajaran artis yang bakal tampil di upacara pembukaan turnamen tersebut gitu ya. Piala Dunia 2026 sendiri bakal digelar di 3 negara tuan rumah, yaitu di Kanada, Meksiko, dan juga di Amerika Serikat nih.
0: Yes, benar banget memang teman Pro 2. Dan saking banyaknya kegiatan Lisa ini ya, ini bisa kayak apa ya, sebuah kegiatan yang gak ada hubungannya sama Lisa sendiri. Kayak Lisa sama sepak bola itu kayak waduh.
1: Betul.
0: Iya kan? Tapi ini Lisa dijadwalkan tampil dalam upacara pembukaan yang berlangsung di Amerika Serikat ya. Dan ia ini akan bergabung bersama sejumlah musisi internasional nih, seperti ada Katy Perry, terus ada Future, ada Anita, ada Rema, dan juga Tyla nih teman Pro 2 ya. Dan dari presiden FIFA sendiri yakni Gianni Infantino ini menyebut bahwa upacara pembukaan di Los Angeles ini akan menunjukkan skala besar ya di Piala Dunia 2026. Dan menurutnya nih, jajaran artis yang dipilih ini juga mencerminkan keberagaman budaya di Amerika Serikat.
1: Oke.
0: Apa karena memang Lisa ini dari Asia jadi mewakili Asia gitu.
1: Betul.
0: Oke, keren banget.
1: Dia juga menambahkan teman Pro 2 bahwa acara tersebut bakal menyoroti pengaruh besar Amerika Serikat dalam dunia musik, hiburan, dan juga budaya pop gitu ya. Selain itu, musik juga dianggap memiliki kekuatan untuk menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang nih. Yes. Upacara pembukaan di Amerika Serikat bakal berlangsung di tanggal 12 Juni mendatang, teman Pro 2 gitu ya.
0: Dan acara itu juga akan dimulai sekitar 90 menit sebelum pertandingan pembuka antara Amerika Serikat melawan Paraguay ya, teman-teman. Jadi memang sebelum matchnya dimulai akan ada pembukaan dulu kayak gitu, teman Pro 2. Akan ada sambutan dari Pak RT Amerika Serikat mungkin ya. Dan ada penampilan juga dari Teh Lilis itu tadi.
1: Benul dan juga banyak banget gitu ya. Mega bintang gitu ya. Kalau misalkan kita bilang gitu.
0: Yakin ya, pasti akan pecah sih Fira ya.
1: Betul. Apanya yang pecah paha?
0: Bukan.
1: Aku kira jerawat yang pecah.
0: Acaranya bakal pecah dan meriah banget. Karena ini menghadirkan berbagai macam artis dari berbagai benua juga kayak gitu. Jadi kayak disatukan kayak gitu teman Pro 2. Dan itu genrenya juga beda-beda.
1: Betul.
0: Dan pasti akan seru banget teman Pro 2. Jadi nantikan ya di tanggal 12 Juni 2026.

0: hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Selamat sore teman Pro 2, masih bersama Vira dan juga Bagas di sore ceria di hari Jumat ini teman Pro 2.
1: Bangun dan
0: seperti ya, doa-doa kita biasanya di hari Jumat Vira ya. Semoga Jumat ini menjadi Jumat yang berkah buat kita semua.
1: Amin. Amin. Dan kita juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik teman Pro 2.
0: Yes.
1: Seputar dunia perfilman nih, kita bergeser dulu gitu ya. Ada The Wonderfuls yang merupakan serial superhero komedi aksi terbaru asal Korea Selatan yang tayang di Netflix gitu ya, dimulai hari ini teman
0: Pro 2. Benar banget teman Pro 2 ya. Dan serial ini mengambil latar tahun 1999 ketika isu tentang kiamat ini ramai dipercaya masyarakat teman Pro 2 ya. Ini dilansir dari Tudumbai Netflix teman Pro 2. Ini ceritanya berpusat pada kehidupan warga kota Haeseong yang tiba-tiba memperoleh kekuatan super ya. Namun memang kekuatan tersebut tidak sempurna dan sulit dikendalikan sehingga sering menimbulkan kekacauan teman Pro 2.
1: Ya, dan cerita di series kali ini berfokus pada En Cheni yang diperankan oleh Park Eun Bin. Dia ini digambarkan sebagai gadis yang ceria, ceroboh dan juga penuh kejutan nih.
0: Yes.
1: Dia tinggal bersama neneknya yaitu Kim Jong Buk, pemilik restoran terkenal di Haeseong yang diperankan oleh Kim Hae Suk teman Pro 2.
0: Benar banget. Dan kehidupan dari Cheni ini berubah ya setelah ia terlibat dalam sebuah insiden misterius nih yang membuatnya memperoleh kekuatan supranatural teman Pro 2. Jadi sakti gitu berarti ya. Dan dalam kejadian yang sama, dua tetangganya yakni Son Kyung-hoon dan juga Kang Robin ini juga mendapatkan kemampuan super teman Pro 2 ya.
1: Yes, dan Son Kyung-hoon sendiri diperankan oleh Choi Dae-hoon. Sementara Kang Robin dimainkan oleh Im Song-jae.
0: Okay.
1: Ketiganya kemudian harus belajar menggunakan kekuatan mereka yang tidak stabil gitu ya, sambil menghadapi berbagai ancaman yang muncul di kota tersebut.
0: Benar banget.
1: Di sisi lain ada Lee Eun-jong yang diperankan oleh Cha Eun-woo, datang dari Seoul dan bekerja sebagai pegawai negeri di Balai Kota Haeseong teman Pro 2. Dia ini dikenal sebagai sosok yang kaku, penuh prinsip dan juga sulit bersosialisasi. Oh, manusia-manusia ansos kayak.
0: Benar, ya. Introvert kayak gitu. Meski demikian teman Pro 2 ini ia mulai bekerja sama ya dengan Chani untuk menyelidiki serangkaian kasus orang hilang misterius nih yang terjadi di Haeseong teman Pro 2 ya. Dan ancaman utama dalam serial ini datang dari Ha Won-do yang diperankan oleh Son Hyo-joo teman Pro 2. Kalau kita ngomongin tentang main filenya teman Pro 2 ya, ini merupakan seorang dokter sekaligus pemimpin organisasi misterius bernama Wonder Kinder Project. Dan dibalik sikap dingin dan rasionalnya, Ha Won-do ini menyimpan ambisi gelap yang berbahaya. Waduh,
1: apaan tuh? Organisasi tersebut juga memiliki sejumlah anggota yang misterius gitu ya teman Pro 2, yang ikut memperbesar konflik dalam ceritanya.
0: Yes,
1: serial ini sendiri menampilkan perjuangan para manusia super yang tidak sempurna dalam melindungi kota Haeseong dari ancaman besar.
0: Langsung aja teman Pro 2, dibuka akun Netflixnya dan langsung aja ditonton sinopsis drakor ya dari The Wonderfuls.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Hampir mirip dengan kisah Umar bin Khattab, pria asal Jepang bernama Taki Takazawa pun mendapatkan hidayah yang luar biasa. Taki adalah seorang seniman tato yang cukup tersohor di Jepang. Bahkan, pelanggan tetapnya adalah gangster paling menyeramkan seantero Jepang, yaitu Yakuza. Berambut panjang dengan tato menghiasi tubuhnya, Taki yang dulu benar-benar memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang garang dan berteman baik dengan gangster. Namun Allah selalu memiliki cara untuk orang yang dikehendakinya. Saat Taki sedang berjalan di Shibuya, ia bertemu dengan pria yang mengenakan pakaian serba putih. Sosok tersebut sangat tidak biasa baginya. Namun, tiba-tiba dia diberi secari kertas dan diminta untuk membacanya. Taki yang masih menganut agama Shinto agak kebingungan dengan kalimat mengenai pengakuan keesaan pada Allah dan Rasulnya. Meskipun begitu, ia mengaku ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tergerak untuk mencari tahu. Sejak pertemuan tersebut, Taki Takazawa terus mencari dan belajar mengenai banyak agama selama beberapa tahun. Qadarullah, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hidayah yang membuat dirinya memutuskan memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Abdullah Taki Takazawa. Setelah 2 tahun mengimani Allah dan Rasulnya, Taki dipertemukan kembali dengan pria berbaju putih tersebut. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang imam besar Masjid Nabawi. Pertemuan kedua mereka membuat Taki diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar lebih dalam mengenai Islam di Mekah. Kini, dengan kekuasaan Allah, Taki dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabuchiko, Tokyo, dan menjadi salah satu dari 5 imam di negeri Sakura tersebut. Tatonya masih terlukis di tubuhnya, namun tertutup rapat oleh jubah khas muslimnya. Insya Allah, ia akan terus menjaga hidayah yang diterima. Dan semoga kita pun termasuk ke dalam golongan orang yang diberi hidayah dan mampu menjaganya. Diambil dari www.dailymuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ya Allah ya Sami. Allahumma ya Allah ya Basir. Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar. Engkau yang mengetahui

dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami.

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raung

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya teman Pro 2, balik lagi bersama Vira dan juga Bagas di Sore Ceria kali ini.
2: Betul.
1: Dan kita juga mau ngucapin buat teman-teman Pro 2 yang baru aja menunaikan ibadah sholat maghrib ya.
2: Benul. Semoga semua doa-doa yang kamu panjatkan diterima dan didengarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Amin. Apalagi ini hari Jumat ya, hari yang berkah. Dan kita juga akan memutarkan sebuah lagu teman Pro 2 ya.
2: Betul.
1: Ini di pagelaran aktif teman Pro 2 ya, yakni akselerasi kreatif musik nih teman Pro 2.
2: Yes.
1: Ini kali ini ada band teman Pro 2, yakni band yang bernama Tropical Forest nih, yang baru aja difasilitasi produksi video musik ya dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreatif Vitas Media teman Pro 2.
2: Ya, dan Tropical Forest sendiri adalah band reggae yang dikenal konsisten gitu ya mengusung isu lingkungan melalui narasi green music teman Pro 2.
1: Benar banget.
2: Memproduksi video musik untuk sebuah lagu dengan judul Mikroplastik gitu ya. Proses produksi digarap oleh talenta lokal Eko Poleng bersama Hypno Creative Media dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talun yang ada di Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu juga turut hadir gitu ya memantau prosesnya.
1: Keren banget. Ini juga menjawab buat kamu teman Pro 2 yang sering bertanya, Mas, reggae ini jam pinten? Nah, habis ini kita puterin reggae teman Pro 2 ya.

ya, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kira kamu ngerasa di bulan Mei ini kamu merasa ini berlalu lebih cepat gak sih?
1: Betul, iya kan? Rasa-rasanya kayak udah di pertengahan bulan.
0: Benar.
1: Aja gitu.
0: Berbeda dari bulan kemarin yang terasa sangat lama sekali.
1: Benul.
0: Di bulan Mei ini ternyata rasanya sebaliknya, teman-teman Pro 2. Kayaknya gak cuma Fira dan juga Bagas yang ngerasain kayak gitu. Mungkin beberapa dari kalian juga kayak gitu, teman-teman Pro 2 ya. Dan gak keras juga ternyata di Mei ini udah banyak banget film-film yang udah rilis nih, Vera.
1: Betul, especially sekarang lagi long weekend gitu ya. A very long weekend,
0: yes,
1: gitu ya.
0: Very long weekend.
1: Jadi banyak banget nih film-film baru yang udah mulai tayang di bioskop, teman Pro 2. Seperti ada ini, kalau kita bahas satu film ini,
0: yes,
1: entah kenapa rasanya itu udah sedih aja, okay, gitu. Ngelihat kayak cuman baca sinopsisnya tuh, okay, kayaknya air mataku akan terus berjatuhan menonton film ini gitu.
0: Sebuah film yang cocok banget buat kamu, teman Pro 2, yang mempunyai jiwa melankolis gitu ya.
1: Bener, dan juga penyayang hewan.
0: Yes, bener banget. Ini ada film Gohan, teman Pro 2 ya. Ini adalah sebuah film yang menceritakan seekor anjing liar ya, di yang perlahan masuk ke dalam kehidupan seorang pensiunan insinyur Jepang, teman Pro 2. Dan range waktunya itu gak sebentar, which is ada di 10 tahun, teman Pro 2.
1: Betul, dan dalam 10 tahun ini selain dia masuk ke dalam kehidupan si pensiunan insinyur dari Jepang itu ya, dia juga masuk ke dalam kehidupan seorang asisten rumah tangga migran, dan juga sepasang kekasih yang saling menjauh.
0: Waduh,
1: teman Pro 2.
0: Dan kisah ikatan antara manusia dan anjing liar bernama Gohan itu pun terbentuk, teman Pro 2, melalui masa-masa baik dan buruk, suka dan juga duka, dan sapaan serta perpisahan, teman Pro 2. Waduh, ini kok kompleks sekali ya ini.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kayak si MC-nya anjing gitu ya, ada juga yang bikin nangis, Hachiko.
0: Iya, yes, benar banget. Itu juga film dari Jepang kan ya, Hachiko ya itu ya.
1: Ya Allah, menonton film itu tidak berhentinya, aku menangis.
0: Aduh, itu adalah film yang menceritakan tentang Hachiko, seekor anjing yang menunggu kedatangan tuannya itu, bukan sih?
1: Betul, di depan stasiun itu kan.
0: Iya, yes, benar banget. Sampai dibikin patung ya di sana ya.
1: Ya ampun.
0: Bener banget, keren-keren banget. Itu mengajarkan kita sebuah kesetiaan ya, Vira ya.
1: Bener, dan itu tuh rasa-rasanya kayak apa ya, aduh, kenapa sih hewan, especially anjing itu, kenapa mereka bisa sesayang itu ke kita?
0: Iya, yes,
1: gitu,
0: bener banget.
1: Rasa-rasanya tuh kayak, kayaknya aku gak deserve deh untuk kayak gini.
0: Iya,
1: kayak itu kayak gitu. Rasanya itu kayak gitu, teman Pro 2 gitu ya. Ya ampun,
0: memang keren banget. Dan Gohan ini, teman Pro 2, ini udah tayang ya. Dan ini diberi label SU atau semua umur, dan ini udah tayang di bioskop. Jadi ya, manfaatkan long weekend, a very long weekend,
1: yep,
0: kamu untuk menonton film ini. Dan mungkin bisa mengajak ponakan-ponakan kamu.
1: Oh, iya, yeah, benar-benar.
0: Jadi biar bisa
1: anak kamu juga, gitu,
0: yes,
1: ya. Bikinlah itu. Tapi enggak tahu kenapa ya, kayaknya film-film yang bikin sedih dan kita nontonnya waktu kecil, itu rasanya kayak ada kayak PTSD gitu enggak sih?
0: Iya, yes, kayak dia akan melekat terus kayak gitu.
1: Benar, kayak film ini Ghibli,
0: okay,
1: Studio Ghibli yang Firefly itu tahu enggak sih?
0: Yes, aduh, itu aduh, itu juga sama sedihnya sih.
1: Itu film yang udah deh, nontonnya cuma sekali seumur hidup aja gitu ya. Aku tuh nonton, aku inget banget ya, aku tuh nontonnya waktu aku masih SD kayaknya. Dan itu ada di TV. Dan karena
0: oh,
1: kan,
0: itu sempet tayang di TV ternyata, Fair and Flash.
1: Iya, seingatku di Global waktu itu.
0: Oke.
1: Nah, karena gambarnya bagus, ceritanya juga bikin kepo kan, jadi aku pantengin terus lah di depan TV itu. Kok terakhir-terakhirnya, ya Allah, sedihnya hatiku ketika waktu SD itu. Ya ampun, melihat adiknya yang sudah tidak bergerak lagi.
0: Iya,
1: itu
0: iya,
1: kan.
0: Aduh, itu sumpah, itu sangat heartwarming banget, teman Pro 2 ya.
1: Heartwarming, heartbroken ya? Itu rasanya ya. Kayak
0: kan awal-awal kayak bagus gitu ya, awal-awal.
1: Enggak itu ya? menurut aku ya.
0: Oh iya, kan itu latar belakangnya adalah
1: perang
0: di Hiroshima dan juga Nagasaki.
1: Betul.
0: Ya pada saat itu ya. Terus
1: dan
0: di Jepang mengalami krisis lah, pokoknya krisis ekonomi, entah itu dari pangan dan lain-lain. Dan di situ diceritakan dengan sangat-sangat bagus dan benar-benar bikin heartbroken.
1: Betul, dan sampai sekarang aku gak mau nonton film itu lagi. Iya.
0: Kalau aku sendiri punya, Fira. Apa film tuh? Yang aku tonton ketika masih kecil dan aku masih ingat sampai sekarang, dan itu sangat sedih banget.
1: Apa tuh?
0: Itu filmnya dari Korea kalau ini. Ini adalah film yang berjudul The Way Home, teman Pro 2. Ini adalah film yang sangat mengharukan karena ini menceritakan seorang bocah manja yang harus tinggal bersama neneknya yang bisu di desa terpencil nih. Dan ini benar-benar sangat apa ya, menyentuh sekali, karena di situ di awal-awal itu si anaknya itu benar-benar nggak mau, nggak terima dia tinggal di pedesaan dan dia cuma tinggal sama neneknya, karena kan ibunya harus bekerja di kota, jadi otomatis nenek si cucu itu harus tinggal sama neneknya, dan neneknya itu udah tua, udah kayak dunu-dunu gitu dan dia neneknya di situ bisu. Dan aduh, itu bikin aduh, mengingatnya aja udah makin apa ya, bikin sedih kayak gitu.
1: Oke, aku kayaknya pernah nonton film ini tapi aku nggak ingat akhiran film ini.
0: Iya. Tapi secara garis besarnya kan itu gitu kan.
1: Tapi yang bikin sedih banget itu kayaknya si ini nggak sih, neneknya itu nggak sih.
0: Iya.
1: Kayak si anaknya ini mau inget
0: makan ayam.
1: Iya, benar itu. Ya Allah.
0: Iya itu.
1: Dulu aku tuh kayaknya aku nontonnya waktu aku udah agak gede, SMP enggak SMA. Dan di situ aku tuh kayak benci banget sama anak.
0: Benar.
1: Kenapa sih kamu bisa bersyukur banget?
0: Iya. Gitu, kan? Jadi itu ceritanya teman Pro 2 ya. Si anak itu pengen makan ayam goreng. Nah, si nenek itu kan dia bisu kan, jadi enggak tahu nih apa yang dimaksud sama si anak kecil itu. Tahunya terus si cucu itu menggunakan kayak simbol atau apa namanya ya, sign ya, kayak gitu ya. Ayam kuku-kuku kayak gitu. Dan akhirnya neneknya pun mencarikan ayam, dan dia paham untuk kok ternyata cucunya ini mau makan ayam. Dan pas balik itu ternyata si nenek itu membakar ayam, tapi ayam rebus pada saat itu. Aduh, dan di situ si cucunya itu enggak mau. Aduh, itu
1: ayamnya itu kayak ditumpahin apa enggak sih?
0: Enggak. Pokoknya dia enggak mau makan, terus dia menangis, dan di situ neneknya cuma nunggu kayak gitu.
1: Bener.
0: Karena di situ neneknya juga enggak nangis, dia karena dia enggak bisa ngomong,
1: Kayak
0: ya Allah, kayak neneknya pengen ku peluk kayak.
1: Bener. Aduh, itu rasanya kayak sedih banget gitu tuh Pro 2. Ya, banyak banget film-film yang bisa mengundang air mata kita sebenarnya gitu ya.
0: Nah, apakah film Gohan ini juga akan mengundang air mata, Fira ya?
1: Kalau penasaran langsung tinggal cus aja ke bioskop kecintaan kamu.
0: Benar banget.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal

0: 82 masih bersama Vira dan juga Bagas di sore ceria kali ini. Dan kita juga berharap semoga kita semua di very long weekend ini ya Vira. Yeah. Semoga tetap bisa menikmati very long weekend ini dengan cara apapun dan bagaimanapun. Asal bener, tetap aman ya.
1: Betul. Dan juga jangan lupa untuk selalu ini ya, karena kan cuaca akhir-akhir ini juga agak ini. Kayak hujan, kemarin kan yes, hujan.
0: Benar, benar banget.
1: Kan kemarin.
0: Iya, padahal di siang harinya tuh panas sekali.
1: Panas,
0: pokoknya 82 ya. Dan katanya kemarin kita kan setiap pagi itu kan kita ngobrol sama dari forecasternya BMKG kan. Dan di situ biasanya memang udah diwanti-wanti. Kayak aku pas aku DP1 itu biasanya memang kalau siang hari itu kita dianjurkan untuk pakai sunscreen kayak gitu. Buat kamu yang mungkin aktivitasnya siang dan outdoor itu memang dianjurkan pakai sunscreen ya teman Pro 2.
1: Benar.
0: Karena memang kalau kita lihat di timeline entah itu di X, di Instagram atau apa, itu kadang tuh kelihatan gitu loh di Pulau Jawa tuh memang sedang merah semua gitu dan lagi panas banget. Dan ya kadang memang masih ada hujannya, tapi hujannya itu di sore hari gitu ya.
1: Betul, kayak habis panas langsung tiba-tiba mendung,
0: yes,
1: langsung hujan deras kayak gitu. Gitu. Itu kayak bikin badan kita juga kaget biasanya.
0: Nah, benar banget.
1: Perubahan cuaca apa yes, suhunya ini loh lumayan teman Pro 2.
0: Contoh gitu. Kemarin ada temanku teman Pro 2 yang udah tumbang ya. Katanya kemarin habis pulang dari mana kamu Fir? Yang kenapa? Kamu tiba-tiba pusing, tiba-tiba
1: betul.
0: Total berdua contohnya. Jadi kita tetap harus makan makanan yang bergizi gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan jangan lupa disuplai vitamin juga agar tubuh kita tetap fit teman berdua.
1: Betul
0: ya,
1: banget nih, karena tubuh yang fit itu bisa membantu kamu melewati hari-hari gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Benar banget.
1: Apalagi kamu tuh ingat, kamu masih butuh uang teman berdua gitu ya.
0: Yes, dan ketika kita masih muda. Dan ya tubuh kita kan masih siap untuk bergerak sana kemari.
1: Betul.
0: Ya. Pokoknya gas kepol airek. Pokoknya itu teman berdua ya.
1: Betul banget. Dan gak kerasa udah mau jam 7 aja. Kita saatnya Vira dan juga Bagas. Oh apa Vira aja nih?
0: Enggak lah. Bagas juga pamit dulu teman berdua ya.
1: Oke, kita mau pamit dulu teman berdua. Terima kasih buat kami yang mendengarkan kita berdua. Mulai dari jam 3 sore tadi.
0: Yes, gitu benar ya, banget ya.
1: Tapi kamu jangan kemana-mana karena malam hari kamu nanti ditemanin oleh Zabana.
0: Yes.
1: Tidak gitu.
0: Enjoy teman berdua pokoknya ya. Aku Bagas.
1: Aku Vira. Pamit.
0: Kami pamit dulu. Bye-bye.
1: Bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, selamat malam. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, musisi sekaligus staf khusus Presiden RI bidang ekonomi kreatif Yofi Widianto mengingatkan pentingnya menempatkan teknologi sebagai alat untuk memberi manfaat bagi manusia, bukan menggantikan nilai kemanusiaan itu sendiri. Pesan ini ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan Glow Innovation Talks yang digelar di Auditorium Universitas Brawijaya. Dalam forum tersebut, Yofi menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang semakin masif di berbagai bidang kreatif. Menurutnya, teknologi secanggih apapun tidak akan mampu menggantikan kekuatan hati dan kreativitas manusia. AI hanyalah alat, sementara otak dan hati karya tetap berasal dari manusia. Yofi menilai kreativitas manusia tetap menjadi unsur utama dalam menghasilkan karya yang bernilai dan memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat. Karena itu ia mengajak generasi muda untuk tidak takut pada perkembangan teknologi, melainkan memanfaatkannya sebagai sarana memperkuat kreativitas. Informasi selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata Kota Batu memproyeksikan kunjungan wisatawan selama periode long weekend Mei 2026 mencapai lebih dari 560.000 orang. Lonjakan wisatawan diperkirakan terjadi karena banyaknya hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang bulan Mei 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, mengatakan proyeksi tersebut berdasar tren kunjungan wisatawan sejak awal tahun 2026. Data Januari hingga Maret menunjukkan rata-rata kunjungan bulanan mencapai sekitar 432.000 wisatawan. Menurut Oni, data kunjungan yang masuk hingga akhir April 2026 juga masih ada di angka 77%. Namun pihaknya optimis jumlah wisatawan pada Mei akan meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Lonjakan kunjungan wisatawan dipicu oleh sejumlah momentum libur panjang di bulan Mei, mulai dari libur Hari Buruh, kenaikan Yesus Kristus beserta cuti bersama, Idul Adha hingga Hari Raya Waisak. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: opposite.
1: Teman Pro 2, as we know, kalau misalnya sekarang ini long weekend ya, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu, ini libur teman Pro 2 dan cukup panjang banget. Ada beberapa tips traveling long weekend ya teman Pro 2 yang bisa membuat kamu nyaman saat cuaca lagi panas menyengat teman Pro 2 ya. Karena as we know teman Pro 2, fenomena gelombang panas ini melanda berbagai belahan dunia, bahkan memecahkan rekor suhu tertinggi di sejumlah negara. Kondisi cuaca panas ekstrim ini tentunya jadi tantangan bagi para pelancong yang ingin tetap menikmati masa liburannya, terutama saat momen long weekend ini, teman Pro 2. Ada beberapa cara untuk bisa liburan nyaman. Yang pertama adalah memulai agenda lebih awal. Jadi dari Centers for Disease Control and Prevention, aktivitas outdoor ini sebaiknya dilakukan ya saat suhu belum mencapai puncaknya. Suhu udara ini biasanya mulai naik secara signifikan di jam 11 siang waktu setempat gitu. Strategi terbaik adalah keluar dari penginapan lebih pagi dan kembali atau menepi saat matahari tepat ada di atas kepala. Dan selanjutnya adalah pilih busana yang tepat teman Pro 2. Jangan sampai lupa untuk gunakan pakaian yang longgar dan menyerap keringat dengan baik ya. Tabir surya juga wajib banget diaplikasikan berkala. Untuk kenyamanan ekstra, kamu juga bisa teman Pro 2 untuk bawa kipas angin genggam. The next tips nanti aku bakal hadirkan untuk kamu. Jangan kemana-mana, pastikan terus kamu di sini ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yogyakarta. Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

teman Pro 2 masih ngobrolin tentang tips ya untuk berpergian di long weekend ini supaya bisa nyaman gitu ya di tengah cuaca yang sebegitu panas. Jadi yang pasti adalah jangan minum hanya saat haus aja. Jadi Center of Disease Control and Prevention ini menyarankan untuk minum secara berkala ya, walaupun belum merasa haus. Jadi selalu bawa botol minum, hindari banyak minum kopi, dan cari minuman dingin atau elektrolit, teman Pro 2. Selain itu juga jadikan ruang ber-AC sebagai tempat persembunyian. Dari WHO pun dikatakan berada di ruang sejuk adalah salah satu cara paling efektif cegah penyakit akibat panas ekstrim. Saat terik matahari ada di titik paling berbahaya, jadi sejenak di ruangan ber-AC, kita bisa menyusun rencana kunjungan ke museum, galeri seni, kafe, atau restoran di siang hari agar terhindar nih dari paparan panas langsung, teman Pro 2. Selain itu juga selektif dalam memilih menu makanan di mana kondisi suhu tinggi menuntut tubuh untuk mendapatkan asupan yang menyegarkan. Prioritaskan juga makanan dengan kandungan air tinggi seperti sayuran segar, salad, atau buah-buahan seperti semangka dan anggur. Hindari pula makanan berat yang terlalu berminyak karena dapat membebani kerja sistem pencernaan di saat tubuh lagi berusaha mendinginkan diri, teman Pro 2. Jadi beberapa tips itu teman Pro 2 bisa kamu lakukan ya di long weekend kali ini. Jadi jangan sampai badan kita ngerasa capek, habis itu kayak gak enak buat beraktivitas gitu. Cari nyamannya sendiri, teman Pro 2 ya. Oke deh, so jangan kemana-mana teman Pro 2, pastiin terus kamu stay tune. Jam 8 nanti aku bakal hadirkan beberapa informasi seputar kesehatan.

Kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 102 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alright, teman berdua yang pasti kalau ngobrolin tentang kesehatan gitu ya, isu yang lagi rame ini juga masih seputar hantavirus ya. Jadi memang kabarnya pakar mikrobiologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya, Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo ini mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ya teman berdua terhadap ancaman hantavirus ini. Ia memberikan edukasi tentang karakteristik virus serta langkah-langkah pencegahannya. Ia menjelaskan hantavirus adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus liar kayak gitu. Nah, penularan utama pada manusia itu terjadi melalui proses menghirup udara yang udah tercemar dengan partikel kotoran tikus ya, seperti air kencing, air liur, dan juga feses ya. Dan for sure ia mengatakan infeksi ini dapat memicu dua manifestasi klinis yang mematikan, yaitu adalah hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS yang menyerang ginjal, serta hantavirus pulmonary syndrome atau HPS yang menyerang sistem pernafasan dengan tingkat kematian yang sangat tinggi kayak gitu. Nah, walaupun demikian, Agung mengatakan resiko penyebarannya itu masih dapat ditekan. Caranya adalah dengan menjaga kebersihan sanitasi lingkungan, dan ia pun juga memanti-wanti agar masyarakat nih teman pro 2 gak meremehkan keberadaan sarang tikus di sekitar tempat tinggal kayak gitu. Ia pun melanjutkan bahwa kunci utama memutus rantai penyebaran hantavirus itu adalah pengendalian rodensia secara kritis serta penerapan protokol pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI ya. Dan untuk tenaga kesehatan teman berdiri, hal yang tadi yang udah aku mention ya, ini mencakup inspeksi rutin ya untuk menutup akses masuk tikus ke hunian maupun fasilitas kesehatan, serta disinfeksi lingkungan menggunakan klorin 0,1% pada area yang beresiko kayak gitu. Nah, sedangkan untuk tenaga kesehatan, penggunaan alat pelindung diri atau APD sesuai indikasi ini juga jadi hal yang wajib banget teman pro 2 saat menangani pasien suspek. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dan keluarga pasien ini juga sangat krusial banget ya, agar mereka menghindari paparan langsung dengan debu atau area yang telah terkontaminasi dengan kotoran tikus itu sendiri. The more information about this teman pro 2 masih bakal aku hadirkan infonya, jadi jangan kemana-mana, keep station di pro 2.

0: tahu gak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

Selamat malam teman Pro 2, masih ada di 87,9 ya. Di Jaga Malam kali ini kita masih ngobrolin informasi seputar kesehatan ya. Kalau tadi udah aku kasih tahu juga nih, teman Pro 2 dari pakar mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran UNER ya Surabaya, ada Dr. Agung. Ini pun Dr. Agung menyebut ya teman Pro 2, kalau misalnya pihaknya ini bakal terus proaktif untuk melakukan surveillance dan pelaporan kasus demi

pasien yang awalnya didiagnosis menderita leptospirosis, gejala yang dialami seperti demam dan kondisi tubuh yang menguning. Namun, atas arahan Kementerian Kesehatan, sampel pasien ini pun kemudian dikirimlah ke laboratorium pusat untuk memastikan apakah terdapat infeksi hantavirus, kayak gitu. Nah, ternyata teman Pro 2 ada indikasi, terus habis itu ternyata sudah pulih juga ya. Jadi alhamdulillah sudah pulih. Yang pasti teman Pro 2 intinya adalah jangan terlalu panik tentang hantavirus ini. Pastikan juga kita mempunyai lingkungan yang bersih, dan kalau bisa gak ada itu yang namanya saluran gitu ya, supaya tikus masuk ke rumah. Dan habis itu kita juga mencegah yang namanya sarang tikus ya, sebaik mungkin jangan sampai ada gitu ya sarang-sarang tikus, karena takutnya bisa membawa virus hantavirus tadi gitu dari tikus-tikus ini, teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, kita move dulu ke single yang satu ini. Dan selamat malam untuk kami yang lagi stay tune. So hopefully you just love this song.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

Teman Pro 2, selamat malam. Masih ada di Jaga Malam kali ini. Selamat menikmati weekend yang benar-benar panjang banget ya, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu besok. Dan itu adalah saat-saat untuk istirahat ya. Benar-benar manfaatkan waktu banget nih untuk bareng sama keluarga dan lain sebagainya. Dan malam hari ini teman Pro 2 di Jaga Malam ini, aku juga masih bakal hadirkan beberapa informasi, especially nih untuk kita yang mungkin selalu ada buat semua orang, tapi sebenarnya sometimes kita tuh gak ada untuk diri kita sendiri. Pernah gak sih rasa kayak gitu teman Pro 2? Jadi memang ada beberapa orang ya yang selalu jadi tempat pertama yang dituju ketika sesuatu nggak berjalan baik. Mereka ini hadir, didengarkan, dan juga biasanya bantu selesai masalah. Tapi begitu hari selesai dan semua orang tuh udah pulang ke kehidupan masing-masing, mereka bukan duduk sendirian gitu ya, dengan kelelahan yang tidak mereka ceritakan ke siapapun gitu. Bukan karena nggak ada tempat, nggak ada yang mau dengerin sebenarnya, tapi karena mereka tuh udah terlalu biasa menjadi pendengar, bukan didengarkan teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu ngerasa familiar dengan gambaran ini, ada kemungkinan besar ini tentang kamu dan juga aku gitu ya. Bukan berarti kita lemah atau salah arah teman Pro 2, tapi ada beberapa hal yang perlu banget kita kenali sebelum tubuh dan pikiran kita yang akhirnya menyerah ya. Ada beberapa hal yang kayaknya harus kita perhatikan nih kalau dari artikel yang gue dapet gitu ya. Yang pertama adalah, sebenarnya adalah tanda kita selalu ada buat orang lain tapi gak buat diri kita sendiri. Itu tanda yang pertama, itu lebih cepat ngerespon chat orang lain daripada kebutuhan diri kita sendiri. Jadi notifikasi dari orang lain tuh langsung kita baca, bahkan di tengah makan atau waktu istirahat kita. Tapi reminder yang kita set sendiri untuk olahraga, minum air, atau sekedar tidur lebih awal, kita geser gitu aja tanpa rasa bersalah. Meski kelihatan sepele teman Pro 2, tapi sebenarnya itu mencerminkan hierarki prioritas yang udah terbangun lama di dalam kepala kita. Kita seolah udah terlatih gitu ya untuk respon kebutuhan eksternal lebih cepat daripada kebutuhan internal kita. Dan bukan karena kita gak peduli pada diri kita sendiri teman Pro 2, tapi karena responsivitas terhadap orang lain ini udah jadi autopilot. Lama-kelamaan ya, ini kebutuhan diri kita sendiri terasa gak cukup mendesak untuk benar-benar ditindaklanjutin. Padahal kalau menurut aku ya, yang sudah mulai tersadarkan, sebenarnya prioritas yang seharusnya kita benar-benar nomor satukan adalah diri kita sendiri, teman Pro 2. Nah, kira-kira tanda apa lagi sih kalau misalnya kita selalu ada untuk orang lain tapi enggak untuk diri kita? Nanti deh aku bakal hadirkan informasinya. Jangan kemana-mana ya.

0: Tahukah kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan gaya Jawa, Islam, Tiongkok, dan Eropa.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

Iya, teman Pro 2 masih ngobrolin tentang beberapa tanda-tanda ya. Kalau misalnya kita ini lebih mementingkan orang lain, which is like selalu ada untuk orang lain, tapi enggak untuk diri kita sendiri gitu. Yang pertama adalah ngerasa bersalah setiap kali bilang enggak, teman Pro 2 ya. Jadi memang menolak permintaan orang lain itu terasa kayak melakukan sesuatu yang salah, padahal kita tahu kita lagi nggak punya kapasitas untuk hal tersebut. Nah, dari artikel yang aku baca juga nih, rasa bersalah ini datang bukan karena kita jahat, tapi karena di satu titik kita pernah belajar kalau jadi berguna sama dengan menjadi berharga gitu. Dua hal ini kemudian melebur jadi satu, dan itu membuat tidak terasa begitu berat. Efeknya, kita terus mengiyakan hal-hal yang sebetulnya melampaui batas kemampuan kita nih, teman Pro 2. Kita bakal kelelahan, tapi tetap hadir, dan kita nggak punya waktu gitu ya, tapi tetap kita usahain. Dan ujung-ujungnya kita nggak ngerasa cukup baik karena udah membantu. Padahal kita sendiri justru ngerasa kosong karena nggak ada yang menyisakan sesuatu untuk diri kita sendiri. So sad banget ya, teman Pro 2. Which is lah kadang-kadang seharusnya punya waktu untuk diri sendiri, tapi kita bilang iya gitu untuk orang lain. Nah, tanda selanjutnya adalah sulit meminta tolong walaupun lagi sangat butuh banget ya. Ketika ada yang bertanya, apa kita baik-baik aja? Jawaban kita mungkin selalu template, ya santai aja, tenang aja gitu. Nah, jawaban ini muncul bukan karena kita benar-benar baik-baik aja, tapi karena kita ngerasa kalau meminta bantuan itu bakal ngerepotin orang nih, teman Pro 2. Dan ini adalah hal terakhir yang ingin kita lakukan gitu. Nah, kita pun udah terlalu hafal dengan posisi sebagai pemberi, sampai menjadi penerima terasa asing dan gak nyaman, teman Pro 2. Ada juga keyakinan yang mungkin gak kita sadari, bahwa kalau kita minta tolong, orang bakal ngeliat kita tuh beda. Bahwa kesan selalu kuat yang selama ini kita bangun bakal runtuh gitu aja. Padahal ternyata dari sinilah masalahnya gitu. Kita bakal bangun identitas sebagai orang yang tangguh gitu ya, pengennya gitu, padahal aslinya kita sangat rapuh, teman Pro 2. It's okay to say no, dan it's okay juga ya, teman Pro 2, kalau misalnya kita bilang tolong. It's a normal thing.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesurda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

Flashback banget ya teman Pro 2 kalau misalnya dengerin single Utopia yang Hujan ini. Enak banget teman Pro 2. Berasa kayak ada kenangan-kenangan sama someone special good gitu ya, dulu banget. Iya, kita masih ini di Jaga Malam teman Pro 2 dan masih ngobrolin beberapa tanda-tanda ya kalau misalnya kita ini selalu ada untuk orang lain tapi untuk diri kita itu gak ada ya, kurang bahkan ya. Jadi setelah beberapa tadi yang udah aku mention, kayak lebih cepat ngerespon chat orang lain daripada kebutuhan kita pribadi, terus ngerasa bersalah setiap kali bilang tidak, dan sulit banget minta tolong walaupun lagi butuh. Yang selanjutnya adalah me time terasa gak produktif kalau gak diisi dengan sesuatu untuk orang lain. Waduh. Jadi emang begitu ada jeda ya, ada waktu kosong, pikiran kita langsung mencari siapa sih yang bisa kita bantu atau apa yang bisa kita selesain untuk orang lain. Nah, istirahat murni tanpa agenda, tanpa kontribusi, ini ngerasanya adalah pemborosan ya teman Pro 2. Perasaan ini bukan kebetulan. Ini adalah sinyal bahwa nilai kita di mata diri sendiri udah terlanjur diikat pada seberapa banyak kita bermanfaat sama orang lain gitu. Nah, kondisi ini bikin kita gak bisa benar-benar menikmati waktu untuk diri kita. Dan bahkan ketika kita coba rebahan atau nonton sesuatu, ada bisikan kecil yang bilang kita seharusnya melakukan sesuatu yang lebih berguna. Waduh, berasa kayak mager-mageran tuh useless banget ya teman Pro 2. Dan tanda terakhir adalah tahu detail masalah orang lain tapi enggak dengan masalah kita sendiri ya teman Pro 2. Kita ingat ya siapa yang sedang patah hati, siapa yang lagi susah di tempat kerja, siapa yang butuh dukungan gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apa yang lagi berat untuk diri kita sendiri, kita tuh butuh waktu lama banget untuk menjawab, bahkan sering gak bisa menjawab sama sekali. Bukan karena kita gak punya masalah sih, tapi karena kita gak terbiasa memberi perhatian ke arah sana teman Pro 2. Ketika kita gak pernah benar-benar duduk ya dengan apa yang kita rasakan, emosi sendiri tuh bakal hilang secara perlahan dan mereka bakal menumpuk di tempat yang gak terlihat, dan someday ini akan keluar dalam bentuk yang tidak kita duga. Misalnya mudah lelah, terus gampang terganggu, atau bahkan tiba-tiba ngerasa hampa gitu tanpa tahu alasannya apa ya. Dan kita gak kehabisan empati untuk orang lain, kita bakal kehabisan ruang untuk diri kita sendiri. Dan itu benar-benar kayak yang capek banget sih kalau menurut aku ya teman Pro 2. Jadi harus benar-benar diperhatikan lagi untuk diri kita sendiri. Apakah mungkin tanda-tandanya yang udah aku mention ini ada di kamu? Mungkin ya saatnya teman Pro 2 untuk kita menaruh perhatian pada diri kita sendiri. Just like our the first priority sih untuk diri kita sendiri ya teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana. Info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu sampai nanti malam. So just keep stay tune di sini ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

0: bangun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Halo?
2: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
1: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
2: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang nggak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
1: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
2: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
1: Ini tuh serius tau.
2: Udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu nggak bisa minjemin. Bye.
3: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
4: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
5: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
4: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

Teman Pro 2 ngerasa gak sih kalau misalnya perubahan itu sering banget datangnya tanpa aba-aba dan bikin hidup kita tuh sometimes kerasa goyah dalam waktu yang singkat. Rencana yang udah disusun ini tiba-tiba berantakan, terus membuat kita tuh stuck ya, mikirin kemungkinan terburuknya. Nah, dalam kondisi kayak ini nih, manajemen stres sering banget kerasa jauh lebih sulit daripada biasanya. Sering banget yang bikin kita capek bukan cuma situasi, tapi rasa gak siap menghadapi semuanya sekaligus gitu aja gitu. Dan kita mungkin kerasa hidup berjalan terlalu cepat, sementara diri kita masih mencoba memahami keadaan saat ini, teman Pro 2. Nah, ada artikel juga yang aku temuin yang ini cukup menarik, teman Pro 2, di mana ada beberapa cara sikap tenang gitu ya yang bisa membantu kita saat menghadapi perubahan mendadak dalam hidup. Karena ya, as you know, hidup itu adalah se-roller coaster itu, teman Pro 2. Jadi harus tetap tenang, santai gitu kalau bisa ya, karena gak semuanya fan-fan aja, teman Pro 2. Nah, yang pertama itu adalah gak buru-buru menyangkal keadaan. Jadi saat hidup berubah tiba-tiba, reaksi pertama biasanya itu adalah menolak kenyataan yang terjadi. Kita mungkin terus berpikir nih, semuanya bakal balik kayak semula dalam waktu cepat. Padahal semakin lama menyangkal keadaan, semakin berat juga proses adaptasi kita jalani, teman Pro 2. Nah, ini bukan berarti kita harus langsung kuat menerima semuanya sekaligus, tapi bukan karena lemah gitu ya, melainkan pikiran memang butuh waktu untuk memproses perubahan besar. Memberi ruang pada diri sendiri untuk kaget dan bingung, ini justru bagian penting, teman Pro 2, dari manajemen stres yang sehat. Jadi yang pertama adalah accepting, nggak buru-buru menyangkal, teman Pro 2. Nah, yang lainnya ntar deh aku bakal hadirin untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, pastiin terus kamu station di sini. Ya, let's move dulu ke single dari BCL, Memilih Dia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: galan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

92 masih ada di 87,9 ya di Jaga Malam kali ini. Masih ngobrolin gimana sih supaya bisa tetap tenang gitu ya di situasi yang as we know kadang-kadang tuh mendadaknya bener-bener tiba-tiba banget nih kayak gini gitu. Bener-bener unpredictable gitu ya teman Pro 2. Yang pertama tadi udah yaitu gak boleh menyangkal keadaan teman Pro 2. Yang kedua adalah fokus di hal kecil yang masih bisa kita kendaliin. Jadi emang perubahan mendadak sering banget membuat hidup kita tuh terasa kacau dan sulit diprediksi. Dan tanpa sadar kita jadi sibuk mikirin semua hal yang belum tentu terjadi. Well, like overthinking gitu ya. Akibatnya kepala terasa penuh bahkan sebelum masalah benar-benar datang. Sering banget ketenangan muncul saat kita tuh kembali fokus pada hal kecil yang masih bisa kita atur hari ini. Mungkin hanya beresin kamar, makan teratur, atau tidur lebih cepat dari biasanya. Hal sederhana kayak gini nih teman Pro 2 bakal bisa membantu tubuh merasa lebih aman di tengah situasi yang berubah secepat itu. Yang ketiga adalah tidak memaksa diri langsung baik-baik aja. Dimana emang banyak orang tuh ngerasa harus segera pulih ya setelah mengalami perubahan besar dalam hidup. Kita mungkin tetap tersenyum, tetap kerja, dan tetap terlihat tenang meski sebenarnya sedang kewalahan. Lama-lama emosinya dipendam, ini justru bikin mental kita terasa sesak gitu. Ini bukan berarti kita terlalu sensitif menghadapi masalah hidup, bukan karena tidak dewasa, tapi tubuh dan pikiran emang punya batas energi masing-masing, teman Pro 2. Memberi jeda untuk ngerasa sedih atau kecewa itu adalah bagian penting ya, teman Pro 2, dari proses adaptasi yang realistis. Yang keempat itu adalah mengurangi kebiasaan membandingkan hidup dengan orang lain ya. Jadi emang saat hidup terasa berantakan, kadang-kadang tuh kita ngelihat orang di sosial media itu bisa rasa bikin kita ngerasa tertinggal gitu ya. Kita mulai ngerasa semua orang tuh baik-baik aja, sementara hidup kita justru berubah ke arah yang gak pasti. Dan tanpa sadar pikiran jadi lebih gampang lelah karena terus membandingkan keadaan. Padahal setiap orang ini punya waktu dan proses hidup yang beda. Mungkin aja kita lagi ada di fase bertahan, bukan fase berlari cepat kayak orang lain gitu. Dan memahami hal ini bisa membantu manajemen stres kita terasa lebih ringan, dan yang pasti gak terlalu menekan diri kita. Jadi bisa nih untuk dilakukan ya teman Pro 2. Jangan membandingkan sama yang lainnya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi.

0: dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
1: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Ya, nomor kedua yang terakhir nih, cara supaya bisa tetap tenang ya di situasi yang berubah-ubah dan perubahannya benar-benar mendadak, itu adalah dengan mau menerima kalau hidup emang terus berubah kayak gitu ya. Emang kadang paling melelahkan itu bukan perubahan itu sendiri, tapi keinginan agar semuanya tetap sama. Kita mungkin terus berharap situasi lama kembali karena terasa lebih aman dan familiar. Padahal, teman pro 2, hidup ini emang bergerak dan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana awal ya. Dan ya, seringkali kemampuan adaptasi tumbuh pelan setelah seseorang tuh berhenti melawan keadaan terus-menerus. Well, ini bukan berarti menyerah pada hidup ya, melainkan belajar menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. Saat pikiran lebih lentur menerima perubahan, for sure hati kita bakal bisa ikut terasa lebih tenang. Jadi ya, kalau dari artikel yang aku dapat nih ya, hadapi perubahan mendadak emang gak pernah benar-benar mudah untuk siapapun. Sometimes ada rasa bingung, takut, bahkan rasa kehilangan ya, yang muncul tanpa sadar di tengah proses adaptasi. Tapi at least bersikap lebih tenang ini bisa membantu hidup terasa sedikit lebih ringan untuk dijalani pelan-pelan, teman pro 2 ya. So yeah, that was life ya. Gimana pun yang penting kita harus tetap berjalan sih aku rasa ya. Dan yang paling enak sih emang punya hati yang tenang. Jadi gimana caranya supaya kita bisa belajar selalu tenang di situasi apapun itu ya. Well, I still learning. Aku juga masih belajar, teman pro 2. Dan ya, mari kita belajar bareng-bareng kali ya. Enak tuh. Oke deh, so that's all untuk malam hari ini. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune, teman pro 2. Jangan kemana-mana, karena jam 11 malam aku bakal hadirkan single-single easy listening untuk menemani kamu beristirahat ya. So have a great day, teman pro 2. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan selamat beristirahat untuk kamu yang hari ini kayaknya lagi capek banget ya, apalagi di long weekend kali ini. See you again next time, teman pro 2, and I enjoy our songs.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wasana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan.
2: Selain mengantisipasi keadaan darurat dengan menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan, menata akses evakuasi dan titik kumpul sangatlah penting untuk mempercepat proses penyelamatan dan memperkecil resiko timbulnya korban.
3: Evakuasi itu yang jelas, begitu kita lewat ke jalur itu kita tidak jadi celaka kedua. Kalau titik kumpul itu pada prinsipnya adalah tidak harus digunakan pada saat bencana. Jadi ketika ada apa-apa, penyelamatnya ke situ. Jadi safety area gitu ya.
2: Jalur evakuasi dan titik kumpul harus jelas dan tepat untuk memperkecil risiko korban pada saat terjadi keadaan darurat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia menerapkan 4 tingkat status gunung api. Yang pertama, level 1 atau aktif normal. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental fluktuatif, tidak memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan. Pada gunung api berstatus level 1 normal, tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Yang kedua adalah level 2 atau waspada. Status gunung berapi level 2 waspada menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status waspada ini mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah seperti gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal. Namun diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah level 4 atau awas. Ini adalah kondisi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi atau letusan. Status awas merujuk pada letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap, kemudian diikuti dengan erupsi besar. Kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun waktu 24 jam.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Temuan Pro 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyiarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat 15 Mei 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Good morning teman Pro 2, pagi ini barengan sama Vira Putri bakal menemani kamu di Aspada hingga pukul 9 nanti. Yang pasti Vira bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi terupdate gitu ya, untuk menemani kamu di pagi hari ini. So pastiin tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Pro 2
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma'na rabbi akhira bawasitatna al-musyafa'amduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'al dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi mubtada. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, serta para pendengar setia radio RRI Pro 2 Malang yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, dibanggakan dan dicinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, tidak ada manusia yang bisa menjamin dirinya bisa masuk surga. Tidak ada manusia yang bisa menjamin dirinya bisa masuk surga. Makanya jangan begini. Saya ini insya Allah sudah diterima pahalanya oleh Allah. Amal saya ini insya Allah sudah diterima oleh Allah, ya. Salat saya ini insya Allah bisa dijadikan sebagai alat untuk bisa masuk surga. Nah, salat yang kita berikan kepada Allah itu ibadah beberapa menit saja, ya. Jadi cuma beberapa menit saja. Imam Ghazali mengatakan hidup kita itu dibagi menjadi tiga. Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ibadah, dan sepertiganya untuk yang lain. Itu kalau sepertiga. Jadi bayangkan, sepertiganya untuk tidur, ya. Sehari kita tidur berapa jam sih? Sehari kita tidur berapa jam? Ya kurang lebihnya 8 jam ya rata-ratanya, nggih. 8 jam. Berarti dari 24 jam itu tinggal berapa? 16. Ya. 24 dibagi menjadi 3 berapa? 8. 24 dibagi 3, 8. Berarti kalau satu hari dalam 24 jam, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk aktivitas kerja dan lain sebagainya. Masuk jam 7, pulang jam 4. Terus ada sisa 8 jam. Katakanlah yang 8 jam ini dipakai untuk ibadah. No, 8 jam ibadah itu berat loh Pak. Jenengan sholat di masjid, sak wiridnya, zikirnya, pulang lagi ke rumah, ya mungkin setengah jam. Kalau dikali 5, ya berarti 2,5 jam. 2,5 jam untuk sholat ke masjid, ya. Ngaji, kuat sak jam? Berat Pak. Kecuali kalau khataman, ya. Kecuali kalau khataman. Kalau ngaji sehari 1 jam di rumah, tidak semua orang bisa. Banyak yang bisa, cuman lebih banyak yang tidak bisa. Jadi katakanlah 1 jam, ya, kita ngaji 1 jam. Jadi ketambahan dari 2,5 jam sholat itu tadi 5 waktu, ketambahan ngaji 1 jam sehari 3,5 jam. Jadi 3,5 jam. Terus apa lagi yang lainnya? Istighfar, sholawat, zikir, ya, apapun dibaca, ya mungkin 2 jam. Ya. Itu pun masih berapa? Masih 5 jam. 5 jam setengah ya. 3 setengah jam ketambahan 2 jam, 5 jam setengah. Itu kalau setiap hari loh. Berarti yang umur kita ini 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja, ya 8 jam lah untuk ibadah. Nah kalau usia kita 60 tahun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau usia kita 60 tahun, maka yang kita pakai untuk ibadah itu cuman 20 tahun. Kan sepertiganya. 20 tahun. Lah yang 40 itu mengandung belakrak. Ya, ya. Yang 40 tahun mengandung bleher. Yang 40 tahun itu enggak tahu kemana. 20 tahun kita ibadah. Berarti ibadah sama tidak, lebih banyak tidak ibadah. Padahal Allah sudah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak saya cipta jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk ibadah. Sekarang berapa sih yang bisa kita berikan untuk ibadah ini? Berapa? Cuma sepertiga. Itu pun masih belum baik. Itu pun masih belum baik. Kenapa? Karena sholatnya kadang berat untuk khusyuk, ya. Ngaji Quran tidak mengerti maknanya. Sedekah kalian diberi itu kemudian minta lagi, kita masih pegel, ya enggak? Ngutangi orang, ya. Orang utang ke kita. Kalau kita tagih terus dia enggak bayar, kita malah ngamuk. Oh, tadu enggak no kualat. Nah. Jadi kita ini masih jauh sekali. Nah, yang dari ini terus kita mau masuk surga pakai amal. Pakai amal dari mana? Karena tubuh yang kita gunakan untuk sholat ini diberi siapa? Nggak beli kita. Tubuh ini dari mana? Dari Allah. Nah, kita ini dulu apa sih? Ya. Dulu kita ini apa? Ya. Kita ini dulu nutfah. Ada yang tahu apa nutfah? Nutfah. Antum, saya, ya, nutfah. Kita ini nutfah dulu. Apa nutfah? Sperma. Sperma. M-A-N-I. Mani. Kita dulu itu. Mani kita dulu itu. Ya, kecil-kecil. Itu pun jumlahnya jutaan. Nah, satu yang paling kuat, satu yang paling bertahan, satu yang paling mokong, masuk ke rahim, keluar kita, jadilah kita. Nah, jadi awalnya nutfah, sperma, ya, terus hidup ngalor ngidul kemana-mana, bawa kotoran, ya, bawa kotoran. Ada yang tidak bawa kotoran? Tidak ada. Bawa kotoran kita ini di dalam perut. Coba jenengan kalau ke kamar mandi, terus di klosetnya itu, ya. Di klosetnya toilet itu, kalau kloset kan malam, kalau siang open. Kloset close. Kloset itu, kalau di klosetnya masih ada kotoran, jenengan nyaman enggak di dalam toilet itu? Pasti enggak nyaman. Ya, enggak nyaman. Atau misalnya ketika di rumah, di dalam rumah, terus di TV, di sebelahnya TV itu dikasih pajangan, pajangannya kotoran. Kotoran itu dijadikan pajangan. Gimana? Nyaman enggak jenengan? Pasti enggak nyaman. Nah, makanya ada safety tank. Safety tank itu di atas sama di bawah, Pak? Di bawah. Nah, sebetulnya kalau ditaruh di atas kan bisa. Seperti tandon itu. Disedot kayak sanjing gitu. Di bawah. Safety tank itu ditaruh di bawah. Ditutup, dipendem. Kita jijik sama dia. Padahal kita ini bawa kotoran itu kemana-mana. Di dalam perut ini, Pak. Kita bawa kotoran itu kemana-mana. Jadi awalnya nutfah. Hidupnya bawa kotoran. Matinya jadi bangkai. Gini apa Madan? Matinya jadi bangkai, batang, bau Pak. Itu. Jadi kita ini awalnya dari nutfah, sesuatu yang hina Pak. Hidupnya bawa kotoran, matinya jadi bangkai, ya, bau, ya. Jadi kalau ada orang merasa lebih baik dari orang yang lain, jangan salahkan Allah kalau diazab. Ya. Jadi kalau ada orang merasa bahwa dengan amalnya itu dia sudah cukup bisa masuk ke dalam surga, ya dia berarti sudah tertipu dengan dirinya sendiri. Orang itu bisa tertipu dengan dirinya sendiri, Pak. Siapa itu? Orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah memiliki sesuatu yang bisa ditonjolkan kepada Gusti Allah dan merasa bahwa dia bisa masuk surga dengan amalnya. Tidak bisa. Amal kita itu untuk apa? Untuk supaya Allah tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang nurut, mana yang membangkang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke. Surat Al-Mulk itu sudah dijelaskan bahwa Allah menciptakan mati dan hidup untuk apa? Liyabluwakum. Untuk nyoba kalian. Nyoba apa? Apakah dari fisiknya siapa yang paling kuat? Tidak. Apakah dari kekayaannya siapa yang paling kaya? Tidak. Apakah dari istrinya berapa paling banyak? Tidak. Apakah dari statusnya dia itu sebagai pejabat yang lebih tinggi? Tidak. Liyabluwakum, mencoba kalian untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu di antara kalian yang paling baik amalnya itu yang mana. Jadi 60 tahun dalam hidup kita itu ya sebagai pertaruhan. Ribuan tahun di mahsyar dan selamanya antara surga atau neraka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang selamat fid din wa dunya wal akhirah. Masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
5: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

Rumah Lontiok. Rumah Lontiok merupakan rumah tradisi orang Ocu, Kabupaten Kampar. Rumah ini tidak hanya digunakan sebagai rumah tinggal, tapi juga sebagai tempat pelaksanaan perayaan dan upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, pada mulanya masyarakat Kampar tinggal di dalam sampan kajang karena mereka belum memiliki rumah di darat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul dorongan untuk membuat rumah dengan menggunakan kayu dan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Dengan keunikan, atap rumah dibuat melentik hingga menyerupai sampan kajang. Dan rumah Lontiok berada di pinggir sungai Kampar dan menghadap ke sungai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vera Putri. Informasi pertama, hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Ampel Gading dan sekitarnya kemarin menyebabkan terjadinya tanah longsor di jalur Provinsi Malang Lumajang, tepatnya di Desa Tirtomoyo. Longsor material tersebut dengan panjang longsoran sekitar 4 meter dan lebar mencapai 10 meter. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menjelaskan, kejadian tersebut sempat menghambat arus lalu lintas kendaraan dari arah Malang menuju Lumajang maupun sebaliknya. Tim gabungan dari BPBD Kabupaten Malang bersama unsur terkait langsung menuju lokasi setelah menerima laporan dari Poslab Tirtoyudo. Petugas melakukan asesmen koordinasi dan pemerintah desa serta pembersihan material longsor. Sadono menegaskan dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa. BPBD Kabupaten Malang memastikan kondisi terkini akses jalanan sudah kembali dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4.

0: Informasi selanjutnya, persaingan kerja di era digital mendorong munculnya inovasi baru di bidang persiapan karir. Berawal dari proyek tugas kuliah, platform kecerdasan buatan bernama Interview kini berkembang menjadi startup teknologi yang membantu pelajar, mahasiswa hingga career switch meningkatkan kesiapan menghadapi dunia kerja modern. Dikembangkan oleh jejaring mahasiswa dan alumni Universitas Negeri Malang, Interview hadir sebagai AI-powered career preparation coach yang menyediakan layanan persiapan karir secara terintegrasi. Platform ini menawarkan pembuatan CV berbasis applicant tracking system, analisis skor CV, pembuatan surat lamaran kerja, hingga simulasi wawancara berbasis AI. Salah seorang pengembang Interview, Azaria Aditya, mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika UM, mengatakan platform tersebut awalnya hanya dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan sebelum akhirnya dikembangkan menjadi startup teknologi. Ia menjelaskan keunggulan utama Interview terletak pada sistem yang adaptif dan personal. Pengguna diminta memasukkan posisi pekerjaan yang dilamar, nama perusahaan, serta deskripsi pekerjaan. Selanjutnya, sistem AI akan menghasilkan simulasi pertanyaan wawancara yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Platform tersebut juga menyediakan layanan gratis bagi pengguna pemula yang dapat diakses melalui situs resmi mereka. Sistem berbasis token diterapkan agar layanan tetap inklusif dan bisa dijangkau berbagai kalangan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
4: 2 hours later.
3: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
5: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Assalamualaikum teman-teman berdua, ketemu lagi barengan sama aku Vira Putri di sini yang bakal menemani pagi hari kamu ya. Di edisi hari Sabtu 16 Mei 2026 teman Pro2, gimana nih kabar kamu di pagi hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Dan meskipun malang pada pukul 6.12 kali ini teman Pro2 masih terlihat agak mendung gitu ya. Suasana masih sendu, memang masih cocok banget untuk kamu gitu ya, yang masih mau bergelung di dalam selimut kamu gitu ya, sambil scrolling mungkin ya. Tapi jangan sampai doom scrolling teman Pro2, itu bikin pusing gitu. Bikin sakit kepala kalau misalkan kamu dari pagi udah doom scrolling gitu ya, scrolling TikTok, IG, scrolling X gitu ya, nontonin YouTube gitu, tapi badan kamu tuh gak bergerak teman Pro2. Usahain gitu ya, pagi-pagi jangan langsung doom scrolling, tapi seenggaknya gerakin badan kamu dulu, stretching gitu ya. Ya, olahraga-olahraga yang bisa kamu lakukan gitu. Kalau misalkan kamu malas keluar rumah, ya udah olahraga-olahraga apa yang bisa kamu lakukan di dalam rumah gitu teman Pro2 gitu ya, di dalam rumah, kos ataupun kontrakan kamu. Dan barengan sama Vira gitu ya, aku bakal menemani kamu sampai pukul 9 nanti teman Pro2. Yang pasti aku bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik gitu ya. Enggak cuma informasi aja, tapi kita juga pasti ditemenin dengan lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist kita di pagi hari ini. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasi dan juga lagu-lagu seru gitu ya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Ya teman pro 2 masih bareng sama Vira di Spada kali ini ya. Dan kalau kita ngomongin tentang libur panjang teman pro 2, sekarang kan lagi very long weekend. Biasanya banyak banget yang menggunakan kesempatan kali ini buat me time gitu ya, buat jalan-jalan sendirian maupun sama keluarga tercinta gitu teman pro 2. Dan banyak banget biasanya gitu ya yang memilih berpergian menggunakan kereta api teman pro 2.
1: Bintang 5 tapi ku bukan ancaman, ku bukan polisi, ku buatmu angkat tangan.
0: Kalau kita ngomongin tentang kereta api teman pro 2, nah PT KAI ini memang selalu ada aja gebrakannya gitu ya. Karena PT KAI Service menyediakan beragam menu makanan baru teman pro 2. Penambahan varian menu tersebut dilakukan guna menemani perjalanan para penumpang selama masa libur panjang. Pilihan hidangan terbaru ini juga tersedia bagi seluruh pelanggan sejak tanggal 14 hingga 17 Mei mendatang. Manajemen KAI Service berharap kehadiran ragam makanan tersebut dapat menambah kenyamanan para penumpang saat menikmati perjalanan kereta api gitu ya. KAI Service juga secara khusus menghadirkan paket makanan bagi anak-anak di sepanjang periode libur panjang nih. Langkah ini diambil agar penumpang yang membawa buah hati memiliki opsi konsumsi yang praktis dan juga menarik nih teman pro 2. Manajer Corporate Communication KAI Service Aga Nyoman Swaradita memberikan penjelasan terkait alasan dihadirkannya berbagai variasi makanan ini gitu ya. Beliau menyatakan inovasi ini bertujuan untuk memberikan banyak alternatif pilihan bagi para pelanggan setia KAI ini. Selain menu-menu favorit yang banyak disukai para penumpang seperti si sapi gitu ya, kuliner kereta juga menghadirkan sajian menu yang bisa dicicipi di masa libur panjang kali ini. Jadi buat penyuka nasi goreng, kuliner kereta ini menghadirkan pilihan nasi goreng ayam dan juga nasi goreng sosis teman pro 2. Dan kehadiran menu baru tersebut mendapatkan respon yang positif gitu ya dari pengguna jasa transportasi kereta api. Banyak banget penumpang yang merasa senang karena memiliki opsi hidangan lain selain pilihan makanan yang tersedia sebelumnya. Ada salah satu penumpang yaitu Fidaus Kosasi, beliau menyampaikan pendapatnya mengenai variasi menu yang kini telah tersedia teman pro 2. Beliau mengaku antusias dengan adanya pilihan makanan baru yang bisa dinikmati sepanjang perjalanan libur panjang. Dan adanya upaya diversifikasi produk makanan ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman para pelanggan selama menggunakan layanan transportasi kereta api nih. Pihak pengelola juga terus berkomitmen gitu ya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan libur panjang. Tuh, kita libur panjang aja disupport teman pro 2 sama PT KAI dengan menyediakan menu baru gitu ya. Apalagi ya as we know, makanan-makanan yang ada di kereta itu entah kenapa enak-enak banget. Coklat panasnya, si sapinya gitu ya teman pro 2. Numero uno banget nih. Dan buat kamu teman pro 2 gitu ya, yang lagi menikmati long weekend kali ini, aku juga mau mengucapkan selamat berlibur, selamat beristirahat dan juga melakukan me time teman pro 2 ya. Either kamu mau menghabiskan waktu kamu dengan me time aja, mau sendirian aja, atau mau jalan-jalan, muter-muter Malang maupun Jawa Timur teman pro 2, you can still do it. Jadi masih ada hari esok teman pro 2 gitu ya. Kayak last time untuk menikmati long weekend kamu kali ini. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Ya, Lumang Produ masih barengan sama Vira di pada kali ini. Dan kalau misalkan kita masih ngobrolin tentang long weekend gitu ya, banyak banget destinasi-destinasi tempat wisata yang bisa banget kamu kunjungin, Lumang Produ, especially di Kota Malang sendiri gitu ya. Karena banyak banget promo-promo gitu ya, spesial libur panjang nih. Jadi cocok banget untuk kamu kunjungin, Lumang Produ ya, untuk me time ataupun jalan-jalan bareng keluarga maupun teman-teman kamu nih. Enggak cuma tempat wisata aja, Lumang Produ, banyak banget kayak art-art, pop art gitu ya, Lumang Produ, ada di Kota Malang dan juga di Kota Batu yang bisa kamu lihat-lihat gitu ya, ngelihat hasil karya seni orang gitu. Karena memang kenapa ya, tangannya orang-orang tuh bisa kreatif banget gitu ya, menghasilkan sesuatu hal yang terlihat cantik dan juga penuh makna gitu. Dan juga Lumang Produ, karena aku juga mau mengingatkan kamu ya, buat kamu yang mau menghabiskan waktu liburan kamu di hari ini ada di luar ruangan gitu ya, aku juga mau mengucapkan untuk selalu hati-hati di jalan, pastiin untuk selalu siap sedia sama payung dan juga jas hujan kamu, dan ketika kamu sarapan pastiin untuk selalu meminum vitamin kamu, Lumang Produ ya. Karena kesehatan kamu nih kalau misalkan keganggu gitu ya, rasa-rasanya kayak hidung mampet aja itu rasanya, kayak liburan kamu itu kayak aduh eman, Lumang Produ ya. Jadi selalu kamu jaga teruslah ya kesehatan kamu dengan meminum vitamin gitu ya, dan juga selalu minum air putih, Lumang Produ, karena cuaca di akhir-akhir ini entah kenapa kayak panas banget gitu ya. Dan nanti pada pukul 8 kita bakal update cuaca Malang di hari ini dengan forecaster kita dari BMKG, Lumang Produ. Jadi buat kamu yang mau ketinggalan informasi nya pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.